0: untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser trennya. Nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal Pesta Demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku Bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga

0: ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi

Selamat pagi saudara pendengar, saatnya kita simak informasi cuaca di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau. Hari ini, tepatnya Sabtu 12 September 2026. Saudara pendengar, hari ini cuaca di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu serta Kota Pekanbaru didominasi cuaca berawan. Nah, sementara itu Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai ini berpotensi mengalami hujan ringan, pendengar. Nah, bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap siapkan payung atau jas hujannya karena cuaca Riau bisa berubah sewaktu-waktu. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini.

pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sut yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia. He knows your music. He speaks your mind. Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya Hanu,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya yang bisa kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo itu
1: banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni gitu, jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datang?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakterianya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibitnya?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu udah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang udah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini, karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan, buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di fase kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDes gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Jadi mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen-panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Lam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Lam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih harga, lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini dah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Lam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Menjadi semangat kami lah di BUMDes untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Alam ini.
0: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM-nya sudah punya, terus alat-alat kerjanya sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDes memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu, kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni lah, ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
2: Dari pagi
3: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
2: Semuanya?
3: Semua gabung kami 6 orang.
2: Jadi macam mana tu, Bu? Berapa upah yang
3: kami upah 1 kilo Rp4,000 je nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDes ni berbantu masyarakat.
2: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
2: Siap petik, timbang langsung.
3: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
2: Kendala apa, Bu?
3: Kendala ni macam mana ni?
2: Kendalanya ketika metik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
2: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi biarlah ada. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabai Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

keberagaman adalah kebersamaan.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
4: Nih ha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
7: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
8: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
7: Ini anak nyusahin aja.
6: Mari Bu.
7: Mari.
6: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
7: Orang baru ya, Dek?
6: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
7: Oh, PNS. Banyak duit dong.
6: Enggak kok Bu, biasa aja.
7: Ah, enggak percaya.
9: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
10: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
6: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
7: Eh, kamu!
6: Silahkan duduk Bu.
7: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
6: Waduh, apa ini Bu?
7: Ah, biasa, saya udah paham kok.
6: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
7: Oh, benar seperti itu, Dek.
6: Dan sejak saat itu... Bu!
7: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
6: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati.

Keberagaman adalah kebersamaan, bersatu padu untuk

0: kita, Indonesia dan dunia.
1: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun. Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, pendengar, hari Sabtu, punya suasana yang berbeda ya. Setelah 5 hari kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan berbagai urusan, akhirnya ada waktu untuk sedikit bernapas dan menikmati kebersamaan kita di hari Sabtu ini. Ada yang menghabiskan Sabtu bersama keluarga, berkumpul dengan teman, atau mungkin cukup duduk santai sambil menikmati kopi dan mendengarkan Radio Republik Indonesia. Namun apapun kegiatan Anda di hari ini, yang penting pendengar jangan lupa menikmati momen bersama orang-orang yang kita sayangi tentunya ya. Karena sebenarnya kebersamaan itu tidak selalu membutuhkan acara besar atau tempat yang mahal. Namun ngobrol di teras rumah, makan bersama, menemani orang tua, bermain dengan anak, atau sekadar bertukar cerita juga ya, ini sudah menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan tetap hangat. Nah, namun kadang kita terlalu sibuk ya mengejar sesuatu yang jauh, sampai-sampai kita itu lupa bahwa kebahagiaan seringkali sedang duduk di sebelah kita. Nah, untuk kita pendengar di hari Sabtu ini, Sabtu yang santai ini, kita manfaatkan waktu ya untuk kembali dekat dengan orang-orang yang terdekat. Letakkan sebentar kesibukan Anda, kurangi melihat layar handphonenya. Kadang kita berdekatan, tetapi kalau sudah punya gadget, punya handphone, itu pada sibuk masing-masing dengan handphonenya ya, sampai-sampai lupa nih dengan orang di sebelah, orang yang terdekat. Dan pendengar, tidak lupa juga kami ingatkan kemanapun tujuan Anda pada hari ini, hari Sabtu ini, karena ini momen akhir pekan ya, mungkin di antara Anda ada yang bepergian ke luar kota ya. Jangan lupa, mau kemana-mana pun Anda selalu memperhatikan keselamatan ya. Atau mungkin buat Anda yang sekadar jalan-jalan menikmati suasana hari Sabtu ini, ingat juga jalan raya bukan tempat untuk buru-buru membuktikan siapa yang paling cepat, karena sampai di tujuan dengan selamat itu jauh lebih penting daripada sampai duluan gitu ya. Jadi untuk itu biasakan tertib berlalu lintas pendengar. Jangan lupa gunakan helmnya bagi pengendara sepeda motor ya. Kemudian kenakan sabuk keselamatan bagi Anda pengguna mobil. Patuhi rambu dan marka jalannya ya. Serta jangan menggunakan ponsel saat berkendara, karena itu sangat bahaya sekali ya. Kalau Anda merasa mengantuk pendengar, maka istirahatlah. Kalau Anda sedang dilanda emosi yang sulit dikendalikan, maka tenangkan diri terlebih dahulu ya. Dan kalau ada lampu merah nih, ya berhenti dong. Bukan malah mencari celah seperti sedang main petak umpet gitu ya dengan polisi lalu lintas. Oke, jadi ingat ya pendengar, di jalan raya kita bukan hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan orang lain ya kan. Ada keluarga yang menunggu kita pulang ya, ada orang-orang yang menyayangi kita, dan ada banyak tujuan yang masih ingin kita datangi. Nah, jadi mari berkendara dengan sabar, tertib, dan saling menghargai. Lebih baik terlambat beberapa menit ya, daripada kehilangan kesempatan untuk pulang selamanya gitu. Jadi selamat berkendara, hati-hati di jalan untuk Anda semua yang sedang liburan keluar kota, dan semoga kita semua selalu sampai di tujuan dengan selamat.

0: Pada hari itu dia bersama Raisa featuring Isyana Saraswati, Anganku Anganmu ya. Nah, buat Anda yang berangan-angan hari ini, semoga angan-angan yang terbaiknya bisa jadi kenyataan ya. Tapi kalau untuk mewujudkan angan-angan kita, angan-angan itu seperti impian begitu ya. Tentu saja harus punya usaha, punya ikhtiar bagaimana angan-angan kita bisa tercapai dan impian kita jadi kenyataan. Tentu saja harus gigih untuk berjuang ya. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin pernah bercanda dengan teman lalu semuanya tertawa, nah mungkin hal ini sering dilakukan baik di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan sekitar ya. Tapi coba berhenti sebentar dan pikirkan, apakah teman kita itu benar-benar tertawa karena merasa lucu atau sebenarnya sedang berusaha menutupi rasa sakitnya. Nah, karena tidak semua candaan itu bisa dianggap biasa ya. Ketika seseorang terus-menerus dihina, dipermalukan, dikucilkan, diancam atau disakiti, itu bukan lagi sekadar bercanda pendengar. Itu bisa jadi sebuah bullying atau perundungan ya. Kalau kita berbicara soal bullying, ini bisa terjadi di mana saja pendengar. Di lingkungan sekolah, lingkungan kampus juga, tempat bermain, lingkungan tempat tinggal, bahkan di media sosial pendengar. Bentuknya pun itu bermacam-macam, mulai dari ejekan tentang fisik, menyebarkan aib atau rumor, mengucilkan seseorang dari pergaulan, sampai melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Nah, mungkin bagi pelaku hanya beberapa kata atau tindakan kecil, tetapi bagi korban dampaknya itu bisa terbawa lama pendengar. Nah, jadi sebelum berbicara atau bertindak ya, coba tempatkan diri kita di posisi orang lain. Kalau kita tidak mau dipermalukan seperti itu pendengar, jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, kalau melihat teman menjadi korban bullying, jangan Anda ikut tertawa dan jangan diam saja ya. Berikanlah dukungan, ajak ia berbicara ya. Dan bila situasinya serius, sampaikan kepada guru, dosen, orang tua, konselor atau pihak yang dapat membantu. Nah, bagi siapapun yang pernah menjadi korban, ingat satu hal ya. Anda itu tidak sendirian dan apa yang terjadi itu bukan berarti yang Anda pantas mendapatkannya. Jadi mari jadikan sekolah, kampus, dan lingkungan sekitar sebagai tempat yang aman untuk tumbuh, untuk belajar, berteman, dan menjadi diri sendiri. Karena menjadi keren itu bukan dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan mampu membuat orang lain merasa dihargai. Nah, itu dia. Kalau kita berbicara soal bully ya, jangan sampai bully ataupun bullying atau perundungan ini bisa terjadi di mana saja. Namun kita juga harus punya bekal diri ya untuk bentengi diri kita ketika kita mendapatkan perlakuan bullying ataupun perundungan.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Dan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.
4: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan.

0: kehidupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Ann Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Budaya Malu semakin hilang dari dalam kehidupan.
6: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
7: Sorry, saya terburu-buru.
8: Pak, antri dong.
6: Stop.
7: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
7: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
7: Anak kecil, kamu ini.
6: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
8: Malu itu berat loh pak.
9: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
9: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
10: Rambutnya putih, jelek ya.
11: Dek, ayo kita duduk dulu.
10: Ayo.
11: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
10: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
9: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ju?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1000, kalau yang besar itu 1000 setengah, telur puyuh isinya itu 1000 setengah, satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Iya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita berkemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa gitu. Cuman bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan. Harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri

atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman,

tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Saudara pendengar di mana pun ada berada, lagu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini Sabtu 12 September 2026. Jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya di dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

UEFA naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
1: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dan pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

hari ini kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Dari ini sudah 6 tahun berkulit-kulit mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari mulai pelatih, penonton, pendatang ke studio, stadion, maaf, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton menjadi banyak dan banyak

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

ya saudara pendengar, Anda baru saja simak berita olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Kamar Musik Tanah Air. Satu lagu untuk Anda dari Avio Kila, Hai Kamu.

0: bapak datangnya terlambat, bapak harus antar orang dulu tadi, terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temen.

0: Indonesia.
1: Keragaman menjadi kebanggaannya.
2: Ini bukan tentang perbedaan,
0: tapi untuk persatuan.
3: Satu abad.
4: Para pemuda-pemudi Indonesia,
5: kita bersumpah untuk bersatu.
0: Bersatu merebut kemerdekaan.
1: Hari ini, 20 Mei,
2: saya,
0: kamu, kita
4: berjanji dengan seluruh jiwa dan raga
5: meneruskan perjuangan para pahlawan.
0: Mari kita jaga.
1: Mari kita berjuang.
2: Mari kita melangkah bersama.
1: Langkahkan kakimu untuk kehidupan.
2: Langkahkan kakimu untuk lingkungan.
0: Untuk Indonesia tercinta.

0: lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Mas, tolong mainin lagu ya.
2: Oke. Semangat ya, Mas.
1: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Ya, saudara pendengar, sebuah lagu dari Budi Doremi ya, dengan singlenya Cinta Diri Sendiri. Dan lagu ini pendengar dirilis resmi pada 13 Agustus 2026 ya, merupakan sebuah lagu terbaru dari Budi Doremi. Ya pendengar, lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa seseorang tidak harus menerus mengejar sesuatu yang tidak memberikan kepastian ya, atau menjadikannya sebagai prioritas. Ya pendengar, Budi juga menyampaikan melewat lagu ini menjadi semacam sentilan bahwa terlalu sibuk memahami dan memperjuangkan orang lain terkadang membuat seseorang lupa memberikan perhatian kepada dirinya. Ya, Budi Doremi mengembangkan lagu ini sebagai pengingat ya, untuk mengetahui kapan harus bertahan dan kapan waktunya melepaskan. Ya, jadi pendengar, terkadang hidup bukan soal berapa lama ya bisa bertahan ataupun seberapa keras berusaha sampai sesuatu akhirnya berpihak sama Anda. Ada hal-hal yang cukup disayangi dan diperjuangi semampunya. Ya, pendengar, dari sisi musikalis, lagu ini menghadirkan suasana yang lebih ringan dan hangat ya. Sentuhan ukulele dan biola berpadu dengan aransemen yang santai memberikan warna berbeda dari citra lagu Budi Doremi yang selama ini pendengar dikenal mampu mengaduk emosi pendengarnya ya. Nuansa tersebut membuat pesan tentang self love terasa lebih dekat dengan dan mudah diterima. Ya, pendengar, pesan tersebut kemudian diperkuat melalui video musik Cinta Diri Sendiri. Ya, dalam video tersebut Budi mengandeng Ardit Erwanda, Zul Panjul dan Sanika Ancita. Kehadiran ketiganya pendengar menghadirkan dinamika yang ringan, segar sekaligus penuh humor sehingga pesan lagu dikemas melalui visual yang menghibur namun tetap memiliki sentilan terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, lagu ini juga menghadirkan kelanjutan dari single Ada Untukmu ya, dan disiapkan sebagai bagian dari mini album atau EP Budi Doremi yang akan datang. Lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang mulai berhenti mengejar validasi dari orang lain dan menyadari bahwa dirinya memiliki nilai serta peran penting dalam kehidupan kehidupannya sendiri. Ya, pendengar, kita masih di kabar musik tanah air ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Berikutnya sebuah lagu untuk Anda dari Noah, Langit Tak Mendengar.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Ya, satu lagu dari Cakrakan ya, Kekasih Bayangan. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, demikian kami akan temani Anda dalam kabar musik tanah air. Dan berikutnya kami akan hadir menemani Anda dalam Budaya Nusantara, sebuah sajian yang menghadirkan kekayaan budaya dan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di Budaya Nusantara temani Anda. Satu lagu dari Mardua Holong ya. Ya, atau di bahasa Indonesia kan artinya adalah mendua hati. Oke, pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Kita akan dengarkan kumandang azan untuk daerah Bengkalis dan sewaktu dengannya.
1: Allahu akbar.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian. Tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amalu." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughaha iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, saudara pendengar, masih bersama kami di Budaya Nusantara RRI Bengkalis, ya. Dan pendengar, ada salah satu makanan khas dari wilayah Indonesia bagian timur, yaitu papeda, ya. Papeda merupakan makanan tradisional yang dikenal di Papua dan Maluku. Ya, pendengar, bentuknya cukup unik ya, karena tidak berupa nasi atau mie, melainkan bubur, memiliki tekstur sangat kenyal dan lengket. Ya, pendengar, papeda dibuat dari sagu, bahan pangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ya, biasanya pendengar, papeda disajikan bersama ikan kuah kuning ya. Perpaduan papeda yang bertekstur lembut dan kenyal dengan kuah ikan yang gurih dan kaya rempah membuat makanan ini menjadi salah satu hidangan yang khas dan menggugah selera. Yang menariknya pendengar, cara menyantap papeda juga cukup unik karena teksturnya yang lengket ya. Papeda biasanya diambil menggunakan alat khusus seperti garpu kayu atau sepasang sumpit. Kemudian digulung hingga membentuk bulatan sebelum disajikan ke dalam piring. Ya, pendengar, papeda bukan sekedar makanan ya. Di baliknya terdapat cerita tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya dan mempertahankan tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, inilah salah satu bukti bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya terletak pada alam ya dan budaya, tetapi juga pada keberagaman kulinernya. Ya, dari Papua dan Maluku kita bisa belajar pendengar bahwa setiap makanan tradisional itu memiliki cerita dan identitasnya sendiri.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

I don't know.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada persen doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang ngantuk duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedi.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
10: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
9: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
11: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukul.

0: Nah, di samping itu tentunya kita sebagai petani juga harus mempunyai kelembagaan, baik dari kelompok tani maupun dari kapoktan. Kenapa? Dengan adanya kita mempunyai kelompok tani, dengan beradanya bergabung dengan kapoktan, nanti rekan-rekan petani juga baru bisa mendapatkan support saprodi yang berbentuk.
1: Nah, kami sampaikan

Ya, selamat siang saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita daerah siang yang disiarkan langsung dari penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini kita kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan nanti pukul 13 lebih 30 menit kita akan sama-sama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Tadi lupa saya, kurang kedengaran.
1: Pak Bayan Diwantoro.
0: Oke, salam kenal Pak.
1: Ya mau link request lagu.
0: Apa lagunya? Apa lagunya tuh?
1: Dari Mohtar Kelana, Celaka Super Kawinan.
0: Super Kelana?
1: Penyanyinya yang Mohtar Kelana, Celaka Super Kawinan.
0: Oke.
1: Ada Al.
0: Kado perkawinan.
1: Kado perkawinan.
0: Oke.
1: Iya. Salam-salamnya buat semua dan jalan Al, khususnya buat Al jalan semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, dengan siapa dulu ini?
2: Lagu dan Bunda Erda.
0: Oh, Bunda Erda. Oke, lagunya apa?
2: Apa kabarmu di sana?
0: Apa kabarmu di sana? Untuk siapa nih lagunya?
2: Lagu buat
0: Kak. Oke lah, apa kabar di sana lagunya? Mau salam-salam?
2: Alhamdulillah.
0: Maka adalah semoga saya
2: melakukan
0: umum mudah rezeki. Amin. Terima kasih Bunda Erda. Ya, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Erda. Ya, penelpon kedua kita di Brodangdut hari ini. Kita terima kembali pendengar. Halo. Prodangdut
3: adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Apa kabarnya orang RRI ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Amin.
0: Pak Bakri sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Mau diputarkan lagu apa, Pak Bakri?
3: Ayo, minta, siang ni saya nak minta lagu Dangdut Ocu lah ya.
0: Dangdut Ocu.
3: Lagu ni untuk Mohonga ni. Bujang Perayu.
0: Bujang Telaju.
3: Bujang Perayu.
0: Oh, Bujang Perayu.
3: Wah, tapi Bujang ni tak Perayu ni dah.
0: Ah, Bujang Perayu dah. Siapa ni Bujang Perayu tu? Adalah ya. Oke, okay, ya, Pak Bakri.
3: Penyanyinya Jepri ya.
0: Penyanyi Jepri. Baik. Siap. Salam-salam Pak Bakri.
3: Salam-salamnya untuk yang masuk tadi, yang belum masuk. Salam manis dari Kampung Jawa.
0: Siap.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bakri di Kampung Jawa. Ya, sebuah lagu Ocu Bujang Perayu dari Jeffrey ya. Dan nanti kita akan hadirkan setelah kita terima penelpon-penelpon berikut ini. Kita terima kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Halo, waalaikumsalam dan
0: sudah
4: ini sama Samri ini.
0: Oh, Pak Samri, Pak Rupat ya, dari Pulau Rupat ya. Oke.
4: Okay. Abang Al, apa kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Udah minum kopi siang nih.
0: Minum teh tadi.
4: Mau minum teh nah.
0: Minum teh kopi tidak tadi loh.
4: Lagu lah.
0: Boleh. Makan. Siap. Lagunya apa?
4: Lagunya
0: nih?
4: Minta dari Revina.
0: Revina.
4: Revina Setajam Karang.
0: Setajam Karang. Oke. Okay.
4: Salam-salamnya untuk yang lagi dengar RRI 01, semoga sehat selalu.
0: Oke.
4: Yang kedua yang untuk Abang Alayal. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
4: Rezekinya dimudahkan.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Zamri tadi ya di Pulau Rupat. Penelpon keempat ya. Satu penelpon lagi berdengar. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Ya. Tidak ada suara tersambung. Oke, kita akhiri dulu sejenak pendengar. Kita kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Ya, pendengar, kembali kami sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Ya, terputus ya. Kita masih bersama-sama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Ya, halo. Assalamualaikum, Dek.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Bu Elis di Penampi.
0: Bu Elis di Penampi. Apa kabar?
1: Iya. Kabarnya baik, Dek.
0: Ada lagu?
1: Lagu aja, Dek.
0: Lagunya apa?
1: Lagu Maggie Z. Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta. Oke. Salam-salamnya.
1: Ya, Dek.
0: Ada. Lagunya ada. Oh.
1: Salam buatnya Nenek Anggun, Dek.
0: Nenek Anggun.
1: Paman Mang di Jalur Bapak Cidengah.
0: Oke.
1: Okay. Mak saudara saya yang berada di Kuala Alam. Yaitu Pesa Colet.
0: Yo.
1: Buat Tony di Banten.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Arun di Sungai Apit. Buatnya Pak Atan di Sungai Rawa.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, spesial buat adik, Dek, ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Elis di Penampi, ya. Ya, pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dan adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Iya, Penyulayang
0: ya. Penyulayang. Siapa nih? Nah, Penyulayang.
1: Antak lama yang Penyulayang. Cuma mau onga seorangnya.
0: Mau onga. Sehat.
1: Nggak, yuk, tantu-tantu deh.
0: Eh, iya, lupa saya namanya nih.
1: Iya. Lagu mau enggak, Al?
0: Apa lagunya?
1: Jandulin, Al.
0: Jandulin.
1: Lagu Dandu Ocu ya, Al.
0: Oke.
1: Oke. Salam Tup Arun tadi. Tup Wak Bakri yang Kalan Jambi.
0: Iya.
1: Tup Nenek Anggun.
0: Oke.
1: Tup Alia. Mana Rumi nak dengar Rumi?
0: Mana Rumi? Iya. Tidur.
1: Iya, iya Rumi goreng enggak.
0: Iyalah.
1: Sibuknya Rumi.
0: Sibuk.
1: Untuk Pak Arun di Sungai Apit.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Pak Semi, untuk Mak Uteh. Apa kabar semua? Itu ya, Al.
0: Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, pendengar, kita masih bersama ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada Ma Ongah tadi yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Ini dari Elia di Jalan Sudirman.
0: Elia Jalan Sudirman. Salam kenal.
1: Salam kenal, Kak.
0: Iya.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Belia.
1: Ini lagu ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagu Senandung dari Malaysia.
0: Senandung dari Malaysia. Senandung rindu. Iya.
1: Ya,
0: jangan
1: rindu.
0: Oke deh.
1: Salam ya. Salam Pak Galang, Pak Basri, Moonga, Pak Anggun,
0: okay.
1: Pak Waatan, Pak Caprundu, Pak Arun.
0: Ya.
1: Ya rupa siapa nama tu kan?
0: Diplorupa Pak Zamri ya tadi.
1: Pak Jamri. Semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penelpon kita yang terakhir tadi ya. Dan pendengar, kita masih di spesial hari radio ya. Dan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan ya, RRI terus bertransformasi dan hadir di berbagai platform pendengar. Ya, tidak hanya melalui siaran radio, RRI kini semakin dekat ya dengan pendengar melalui platform digital. Kapanpun dan dimanapun Anda tetap bisa mengikuti beragam informasi, berita, hiburan serta program-program lainnya di RRI melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Dan pendengar, patut kita jaga ya RRI ini, karena perjuangan para pahlawan seperti Bapak Yusuf Rono Dipuro, Abdurrahman Saleh, dan juga ada Adang Kadarusman yang sudah memperjuangkan kemerdekaan serta Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan pendengar, kita kembali nikmati lagu yang sudah di request tadi. Ada dari Maggie Z, Sisa-Sisa Cinta.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Pro Dangdut sudah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih sudah menjadikan siaran RRI sebagai teman Anda di tengah aktivitas dan waktu santai Anda ya. Semoga lagu-lagu yang sudah Anda request tadi pendengar bisa menemani dan menghibur ya. Akhirnya saya Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita saat ini bersama dalam rangkaian Riau Sore.

Ya, pendengar Pro 1 dalam rangkaian Riau sore hari ini masih di edisi Sabtu ya, hari yang ke-12 di bulan September 2026. Hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda, khususnya nanti seputar Green Radio ya, ataupun juga hal-hal yang perlu mungkin kita lakukan pendengar untuk tetap bisa menjaga lingkungan kita agar tetap asri ya, menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan juga hal-hal yang tentunya ini sangat patut untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Green lifestyle ya, ini akan menjadi pembahasan ya, info-info menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Apakah green lifestyle itu harus yang mahal-mahal, atau justru malah bisa kita lakukan dengan cara sederhana? Nanti informasi ataupun juga ulasannya kami hadirkan untuk Anda ya di kesempatan Riau Sore Pro 1 hari ini.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangkaian Riau Sore ya, kita juga nanti akan masih melanjutkan pembahasan ataupun juga memulai bagaimana hal yang perlu kita ketahui ya terkait dengan green lifestyle yang ternyata ini tidak harus mahal. Apa hal yang perlu kita lakukan, pendengar, berbicara tentang menjaga lingkungan? Nah, nanti kami hadirkan ulasannya untuk Anda karena saat ini telah menunjukkan pukul 15:19 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi, pendengar, kita akan simak ataupun juga terlebih dahulu mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya ya, kini sudah tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar. Selamat melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu asar, pendengar. Semoga amal ibadah yang dilakukan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengar Pro 1 berbicara tentang menjaga lingkungan, ya kadang kita membayangkan sesuatu yang besar, ya misalnya dengan cara menanam banyak pohon.

waktu sore seperti ini, nah itu bisa menjadi waktu yang tepat untuk melihat kembali kebiasaan kecil yang selama ini mungkin kita anggap sepele, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah bersantai ya, sambil menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, sembari juga kita bisa flashback lagi ke belakang apa saja yang sudah kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang sudah mungkin sudah kita terapkan atau belum kita terapkan dalam menjaga lingkungan. Ya misalkan saja pendengar, seperti membawa botol minum sendiri ketika bepergian. Nah, kelihatannya sederhana ya. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, nah tentu kita bisa mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, ini merupakan contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk tetap terus bisa menjaga lingkungan kita sehat ya, terutama lingkungan yang bebas dari penggunaan plastik, contohnya botol plastik. Jadi usahakan ya bawa botol minum sendiri ketika bepergian. Ya begitu juga ketika berbelanja. Nah ini membawa tas belanja sendiri mungkin hanya membutuhkan sedikit persiapan ya. Namun pendengar, ternyata kebiasaan kecil ini bisa membantu mengurangi penggunaan kantong plastik juga. Dan bukan hanya itu saja, di rumah pun ini kita bisa melakukan banyak hal. Mematikan lampu ketika tidak diperlukan, mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan, lalu juga menggunakan air secukupnya ya, serta tidak membuang makanan secara berlebihan. Artinya semua itu tidak membutuhkan biaya besar, justru yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengubah kebiasaan. Jadi pendengar, hidup lebih ramah lingkungan itu juga bukan berarti kita harus langsung mengubah seluruh gaya hidup dalam satu hari, bukan ya, tapi kita bisa mulai secara perlahan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Rakan Riau sore ya. Kita masih bersama dalam program yang kami hadirkan satu kali dalam sepekan untuk Anda setiap Sabtu sore dalam Green Radio ya. Karena kita masih akan mengulas lebih dalam hal-hal kebiasaan kecil ya, yang artinya ini bisa kita lakukan untuk tetap membuat kita menjadi individu yang juga berperan dalam menjaga lingkungan ya, terlebih lagi terkait dengan green lifestyle yang tentunya ini tidak selalu harus mahal ya pendengar. Ya, menjaga lingkungan memang seperti tadi telah disampaikan tidak selalu membutuhkan langkah besar ataupun juga biaya yang banyak. Kadang perubahan itu justru dimulai dari keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi bagaimana dengan Anda pendengar? Ya mungkin bisa untuk saat ini kita coba lihat sekeliling rumah kita. Adakah kebiasaan yang sebenarnya bisa kita ubah agar bisa lebih ramah lingkungan ya? Ya mungkin dengan mulai dari mengurangi plastik seperti tadi di awal disampaikan, dengan cara menghemat air, menghemat listrik, menggunakan kembali barang yang masih layak, atau memilih sampah sebelum membuangnya. Artinya semua tidak harus sempurna, yang penting kita mulai ya, mulai dengan cara ataupun juga langkah perlahan pendengar. Dan ketika kebiasaan kecil itu dilakukan bersama-sama, ya tentu mudah-mudahan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman itu bukan lagi sekedar harapan saja ya, tapi ini kita dapat wujudkan. Jadi mari kita lebih peduli terhadap lingkungan, bukan cara ataupun juga dengan cara yang sulit ya, dengan tindakan kita yang sulit, bukan, tetapi memulai dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Seperti tadi kita ulangi lagi, dengan cara sederhana yang sangat mudah, yaitu dari mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, menghemat listrik, menggunakan kembali barang yang masih layak, atau memilah sampah sebelum membuangnya. Oke, green lifestyle tidak harus mahal. Yang mahal justru kalau kita baru peduli ketika lingkungan sudah mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki. Nah itu pasti membutuhkan hal-hal yang mahal, termasuk juga biaya ya, jika memang lingkungan kita sudah mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki pendengar. Tetap yuk kita jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hari ini.

Dengar Pro 1 berada kita di menit 54 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan untuk program Green Radio di malam di sore ini tepatnya. Ya di sore ini ya, di edisi Sabtu akhir pekan 12 September 2026. Pembahasan khusus tadi yang telah kami sampaikan untuk Anda, bagaimana terkait dengan green lifestyle itu tidak harus mahal. Semoga bermanfaat pendengar. Oke, di kesempatan ini kami juga akan kabarkan nanti informasi-informasi terkini untuk Anda. Tepat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Tanjung Pinang, karena nanti kami akan kabarkan informasi-informasi untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Akan diisi informasi-informasi dari RRI Korwil 15, dan ini bisa Anda dengarkan setiap harinya selama bulan September ini. Untuk berita Korwil itu akan langsung disiarkan dari Tanjung Pinang. Sebelum kita bersama bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sebuah lagu akan kami hadirkan ya, menemani aktivitas Anda di Sabtu sore ini. Lagu kali ini, Terpurukku di Sini, bersama Ahmad Dhani.

Baiklah pendengar, sudah tiba waktunya ya. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami hadirkan sore ini informasi untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 12 September 2020.

0: Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat mengajak MTSN Kota Padang Panjang merajut kebersamaan serta mewujudkan madrasah maju di usia ke-48. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Padang Panjang merayakan hari ulang tahun ke-48. Sebagai satu-satunya MTS Negeri di Kota Padang Panjang, madrasah ini dinilai tidak lepas dari perhatian masyarakat. Hal itu terlihat dari tingginya kepercayaan masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di MTSN Kota Padang Panjang, seiring dengan prestasi yang terus ditorehkan madrasah tersebut. Kegiatan milad ke-48 ini dihadiri Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Mustafa, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, Kakan Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, beserta jajaran serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kakan Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M menyampaikan, momentum milad diharapkan dapat menjadi ajang bagi seluruh warga madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar madrasah semakin maju dan eksis. Dirinya juga menyebutkan perjalanan panjang dan torehan prestasi yang telah diraih diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan madrasah. Menurutnya, hal ini penting agar madrasah tetap mampu bertahan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
2: Selamat milad kepada MTS Kota Padang Panjang yang ke-48. Semoga berkah sepanjang zaman. Alhamdulillah MTS kita seluruh prestasi, ya bukan kita hitung tahunan tapi tiap minggu prestasi untuk MTS Kota Padang Panjang ini selalu muncul.
1: Sementara itu Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat Mustafa menyampaikan 3 pesan penting dalam peringatan milad ke-48. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk merajut kebersamaan, menguatkan prestasi, dan mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Dirinya menegaskan semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi bersama. Kakanwil juga mengapresiasi peningkatan prestasi MTSN Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu.
2: Usia ke-48 penuh prestasi. Madrasah tercinta kebanggaan zaman. Makin jaya di usia yang ke-48 ini. Doa dan harapan kita panjatkan. Semoga MTS Padang Panjang makin cemerlang.
1: Mustafa berharap momentum milad ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berbenah menjadi lebih baik. Selain itu, Kakanwil juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara kantor Kemenak dengan pemerintah Kota Padang Panjang. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya berbagai prestasi dari madrasah di Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah gadang oleh Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang sebagai pusat pelestarian budaya Minangkabau. Selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan dukungannya terhadap pembangunan rumah gadang IKTD Kota Tanjung Pinang yang dapat menjadi pusat pelestarian adat sekaligus simbol kebersamaan perantau. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan rumah gadang. Dirinya menilai bahwa pembangunan rumah gadang ini merupakan peristiwa bersejarah yang diharapkan mampu menginspirasi perantau Tanah Datar di wilayah lain. Eka Putra berharap bangunan itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif masyarakat seperti pelatihan sumbang dua baleh bagi anak perempuan, latihan silek, serta pendalaman ilmu adat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan kesiapannya untuk mendukung pelestarian budaya itu termasuk memfasilitasi tenaga pengajar dari daerah asal jika diperlukan. Selain fungsi budaya, Bupati berpesan agar rumah gadang itu dijadikan sarana mempererat silaturahmi serta tempat menyelesaikan berbagai perselisihan antar perantau secara musyawarah.
4: Tapi saya melihat inilah fondasi pertama kita untuk persatuan perantau, khususnya perantau Tanah Datar yang berada di sini. Disinilah tempat nanti untuk persatuan, untuk perkumpulan, selain tadi yang disampaikan ketua, untuk bisa dikunjungi oleh

0: keberadaan rumah gadang itu dipandang sangat krusial agar generasi muda yang lahir di perantauan tetap mengenal jati diri dan akar budaya Minangkabau. Irsyad melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kementerian Pertanian siapkan anggaran hingga 3 miliar rupiah per kabupaten untuk tingkatkan kompetensi petani melalui pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Reporter Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui keterlibatan aktif Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S.

0: P4S yang meminta seluruh pihak terkait mulai dari dinas pertanian provinsi, kabupaten kota, P4S hingga perguruan tinggi untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal.
1: Nah, kami sampaikan ini khusus kepada teman-teman dari dinas provinsi, kabupaten kota, kemudian P4S juga di perguruan tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan sebetulnya ada untuk peningkatan SDM yang melibatkan langsung.

0: petani maupun gabungan kelompok tani.
1: Nah, di samping itu tentunya kita sebagai petani juga harus mempunyai kelembagaan, baik dari kelompok tani maupun dari gabungan. Kenapa? Dengan adanya kita mempunyai kelompok tani dan beradanya bergabung dengan gabungan, nanti rekan-rekan petani juga baru bisa mendapatkan support saprodi yang berbentuk maupun pupuk subsidi dan segala macamnya, karena harus terdaftar sebagai kelompok tani, nanti baru oleh teman-teman penyuluh nanti dimasukkan di dalam usulan data melalui dinas pertanian setempat dan selanjutnya sampai ke pusat.
0: Menurut Adi, kelembagaan petani menjadi salah satu syarat penting sehingga petani dapat memperoleh berbagai dukungan pemerintah termasuk akses terhadap sarana produksi pertanian. Demikian Alusret Maja melaporkan.
2: Kuota bahan bakar minyak bersubsidi di Riau diusulkan bertambah pada 2027. Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan kenaikan kuota biosolar hingga 1.150.000 kiloliter dan pertalite sebesar 99.300 kiloliter. Angkatnya Femi Asyafani melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk tahun 2027. Usulan tersebut mencakup penambahan kuota biosolar dan pertalite menyusul meningkatnya kebutuhan BBM masyarakat di Riau. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau, Ismon Cimatupang, mengatakan kuota biosolar diusulkan meningkat dari 1.051.207 kiloliter menjadi 1.150.000 kiloliter. Artinya terdapat penambahan sekitar 9 hingga 10%. Sementara untuk pertalite, Ismon menyebutkan penambahan diusulkan mencapai 99.700 kiloliter atau meningkat sekitar 11 hingga 12% dibandingkan kuota sebelumnya.

0: 270 kiloliter menjadi 1.150. Jadi memang kurang lebih kita tingkatkan 9% atau 10% kalau pertalannya 11% ya.
1: Usulan penambahan kuota tersebut telah disampaikan pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya akan dievaluasi oleh BPH Migas. Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patraniaga Wilson Edi Wijaya mengatakan keputusan final mengenai penambahan kuota belum dapat dipastikan. Evaluasi penyaluran BBM untuk triwulan keempat akan dilakukan pada September ini.
2: Kami perlu sampaikan bahwa kebutuhan daripada BBM ini sudah Pertamina tingkatkan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa posisi April 2026 itu kondisi antrian adalah normal. Dibandingkan dengan bulan-bulan setelah April itu ada peningkatan. Dan posisi Agustus sampai September ini, itu Pertamina sudah menambah pasokan sampai 27% daripada rata-rata di bulan April.
1: Sementara itu, kebutuhan BBM di Riau sendiri mengalami peningkatan. Pertamina Patraniaga mencatat, pasokan BBM selama Agustus hingga September 2026 telah meningkat sekitar 27% dibandingkan rata-rata pasokan pada April lalu. Wilson menjelaskan kenaikan kebutuhan tersebut dipengaruhi meningkatnya konsumsi masyarakat, serta adanya peralihan sebagian pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, terutama biosolar. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 12 kabupaten kota Seriau untuk memastikan penyaluran BBM sesuai kebutuhan. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah kepulauan seperti Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir, di mana wilayah tersebut kebutuhan BBM juga berasal dari nelayan tradisional yang mendapatkan BBM sesuai ketentuan melalui surat rekomendasi elektronik atau e-start. Pemi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Dari Pekanbaru kita beralih ke RRI Padang. Dua unit kendaraan masuk jurang di kawasan Kelok Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dini hari tadi. Peristiwa terjadi saat kedua kendaraan berhenti akibat antrian lalu lintas dan dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
4: Sopir beserta peneknya MEO 300 dan informasi setelah mobil itu jatuh, dia naik truk semen arah ke Solo.
5: Komandan Regu Kantor SAR Kelas A Padang, John Rival, kepada RRI pagi tadi mengatakan informasi kejadian diterima pihaknya dari warga pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan 10 personel beserta sarana dan prasarana menuju lokasi untuk memastikan kondisi pengemudi dan melakukan evakuasi. Setiba di lokasi, kata John Rival, tim awalnya mendapat informasi bahwa masih terdapat seorang pengemudi di dalam mobil pickup yang masuk ke jurang. Namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar kendaraan hingga ke bagian bawah jurang, petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan pengemudi. John Rival menyampaikan, pencarian kemudian dihentikan setelah pihaknya menerima informasi dari warga lainnya bahwasanya sopir pickup telah lebih dahulu keluar dari kendaraan dan menumpang kendaraan lain untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu, sopir truk dan kenek atas nama Aman Saputra 31 tahun dan Heri Tanjung 49 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. John Rival menyebutkan kecelakaan diduga terjadi setelah rem mobil pickup saat mengalami blong hingga menghantam truk yang berada di belakangnya. Benturan tersebut menyebabkan kedua kendaraan keluar dari badan jalan dan masuk ke jurang. Sementara para korban berhasil menyelamatkan diri. Setelah memastikan seluruh pengemudi yang terlihat ditemukan dalam kondisi selamat, kata John Rival, Kantor SAR Kelas A Padang menghentikan operasi pencarian dan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penanganan kendaraan selanjutnya dilakukan sesuai kondisi di lokasi.
4: Kalau korbannya yang berdua itu sudah ada di atas. Informasi awal ada korban satu lagi yang pengemudi L300, kita coba telusuri bawah dengan menggunakan peralatan vertical rescue. Kita menggunakan tali dan alat-alatan peralatan pemeringnya. Mereka sehat-sehat semuanya. Pas kejadian itu mereka tidak di mobil. Mobil tidak dalam keadaan berjalan. Dia lagi parkir, 300 yang di depannya juga parkir. Entah kenapa rem tangannya mungkin enggak kuat, mungkin nahan, meluncur ke belakang sehingga membawa truk itu juga masuk ke jurang. Karena menunggu antrian, karena situ ada sedikit, karena jalannya tanjakan, jadi ada antrian lah, menunggu giliran untuk jalan-jalan itu. Macet-macet sedikit lah itu, Mbak.
5: Pada kesempatan ini, John Rival menghimbau pengendara meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Sitinjau Lawe, terutama pada kondisi jarak pandang terbatas. Selain kabut asap akibat karhutla dari provinsi tetangga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim hingga esok hari, sehingga pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Salidela Putri melaporkan.
3: Tim Kabasirah Semen Padang FC akan memulai perjuangannya pada kompetensi di Liga 2 musim 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana Grup A. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Hadi Murtala Banda Aceh Minggu malam. Pan Setiawan.
6: Dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan.
7: Saat dibungi dari Padang, Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Femi Fernando mengatakan, laga perdana menjadi momentum penting bagi Kabasirah untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Optimisme yang cukup tinggi juga datang dari manajemen maupun para pendukung yang berharap Semen Padang FC mampu membawa pulang kemenangan dari Aceh. Menurut Femi, kemenangan pada laga perdana akan menjadi modal berharga bagi Semen Padang FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bahkan para pendukung berharap Kabasirah mampu menyapu bersih tiga pertandingan awal sebagai sinyal positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini.
6: Kita melihat optimisme yang cukup tinggi dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan, dan jika memang itu terwujud, ya ini menjadi sinyal positif. Hanya saja kalau misalnya nanti gagal di Aceh, nah ini mungkin akan menjadi sedikit riak di teman-teman supporter. Tapi harapannya memang kita bisa menang di Aceh.
7: Meski demikian, Femi mengakui hasil pertandingan perdana juga akan menjadi perhatian besar bagi para pendukung. Ia berharap Semen Padang FC mampu tampil maksimal dan tidak pulang dengan tangan hampa dari Banda Aceh, karena hasil kurang baik tentu dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan supporter. Sementara itu, pendukung Semen Padang FC Dedi Umar menilai pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan Semen Padang FC akan berlangsung menarik dan menjadi perhatian pecinta sepak bola Sumatera Barat. Menurutnya, Semen Padang FC saat ini diperkuat sejumlah pemain yang telah memiliki nama dan pengalaman di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Namun, Persiraja sebagai tuan rumah juga memiliki motivasi tinggi dengan kekuatan pemain-pemain muda dari Banda Aceh. Dedi memprediksi pertandingan perdana di Grup A Liga 2 akan berjalan sengit. Ia menilai Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah kepada Kabasirah, sehingga hasil pertandingan berpeluang berakhir imbang dengan kedua tim berbagi angka.
8: Semen Padang saat ini dihuni skuad-skuad yang telah mempunyai nama di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Tentu Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan begitu saja. Mereka diisi oleh pemain-pemain muda dari Aceh. Nah, ini tentu juga motivasi mereka sangat luar biasa. Saya memprediksi hasil akhirnya akan seri. Mereka akan berbagi angka.
7: Meski demikian, para pendukung tetap berharap Semen Padang FC mampu mengawali Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil terbaik. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Dari Padang kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca first down Kopsudnas tahun anggaran 2026 di Bandara Hang Nadiem Batam. Terangkum dalam laporan Meta Fajar Walinda.
9: Lanut Hang Nadiem Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca first down Kopsudnas tahun anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Kopsudnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Kopsudnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
10: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025 dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
9: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Densatkes dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadiem ke depannya.
11: Kalau tuan rumah ya kita namanya pengelolaan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang ruang udara sehingga langit itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
9: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Dewan dan Ekuator Get System Batam pastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
12: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
13: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Daiwan dan PT Ekuator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Seawater Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
12: Kita oke sepanjang dia dapat membangun SWR. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
13: Diketahui Daiwan, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura, mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Ranai. Kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Natuna, kemarin siang diduga bukan akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
1: Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Natuna, kemarin siang diduga bukan disebabkan aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Kepala Desa Harapan Jaya, Perdan, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan tidak ada warga di desanya yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Menurut Perdan, dugaan tersebut diperkuat berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi setelah kebakaran terjadi. Ia menjelaskan api pertama kali terlihat dari area pinggir jalan, kemudian merambat ke rerumputan dan lahan kering di sekitarnya yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa kebakaran bukan berasal dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Perdan bahkan menduga terdapat pihak yang sengaja melakukan pembakaran sehingga api kemudian meluas dan membakar lahan di sekitarnya. Ia mengatakan pemerintah Desa Harapan Jaya sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemasangan banner berisi himbauan dan larangan melakukan pembakaran lahan. Namun ironisnya, menurut Perdan, titik awal kebakaran justru berada tidak jauh dari banner himbauan larangan membakar lahan tersebut. Hal ini, kata Perdan, semakin menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab kebakaran dan pihak yang memicu munculnya api.
2: Fakta di lapangan saya bisa memastikan bukannya ada semacam pembukaan lahan para petani, itu nggak ada. Itu murni dari kebakaran, yang jelas orang iseng lah. Orang nggak bisa nangkap pelakunya sih, jadi orang iseng itu. Karena terjadinya kebakaran itu kan selalu di pinggir jalan. Sedangkan aktivitas para petani kan jauh di jalan. Dari situ aja udah nampak. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, Pak, di situ tempat kita pasang banner baleho himbauan, disitulah yang dibakar.
1: Sementara itu, kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya tersebut menghanguskan sedikitnya 5 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan dan memadamkan api setelah melakukan proses pemadaman selama 2 jam 48 menit. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi kendala karena titik api berada cukup jauh di bagian tengah lahan, sehingga akses menuju lokasi cukup sulit. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Nur Hakim, mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 5 hektar lahan.
3: SP1 lebih kurang 5 hektar.
1: Selain personel damkar, proses pemadaman juga melibatkan masyarakat, personel Polri, Babinsa, Babin Kantipmas, serta Camat Bunguran Tengah bersama staf kecamatan. Dengan kondisi cuaca yang masih cenderung panas, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Semua pihak diharapkan ikut berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan tidak membakar lahan maupun sampah di area yang rawan terjadi kebakaran. Demikian Marjani melaporkan.
0: Antisipasi kabut asap, IBI Natuna bersama Patelki Natuna bagikan masker gratis kepada warga Ranai dan sekitarnya. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
4: Dalam upaya mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh kabut asap yang melanda wilayah Natuna sepekan terakhir, Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Natuna bersama Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Patelki, melakukan pembagian masker kepada warga kota Ranai dan sekitarnya. Di sela kegiatan pembagian masker yang dilaksanakan jumat sore kemarin di kawasan Pandepiwang Kota Ranai, Ketua IBI Natuna Firdian Francisca saat dikonfirmasi RRI mengatakan, mengingat kondisi asap yang terjadi sepekan terakhir di Natuna pada umumnya dan khususnya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya, IBI bersama Patelki Natuna melakukan aksi peduli kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan pembagian masker gratis.
5: Kegiatan hari ini kita bekerjasama dengan Patelki untuk membagikan masker kepada masyarakat Ranai dalam rangka kami kegiatan peduli kesehatan sama masyarakat Ranai. Jadi karena Ranai ini terdampak dengan asap-asap yang datang dari termasuk dari kita sendiri dari Batu Bi yang kebakaran kemarin terus dari Kalimantan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk menggunakan masker di luar rumah.
4: Hal senada juga disampaikan Ketua Patelki Natuna Wan Nur Anissa pada kegiatan aksi sosial peduli kesehatan yang dilaksanakan. Sebanyak 750 lembar masker dibagikan kepada masyarakat.
6: IBI bekerja sama dengan Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, mengadakan aksi sosial peduli kesehatan, yaitu pembagian masker. Nah, pembagian masker ini dilakukan karena melihat keadaan sekarang ya Bang, yang masih ada asap dengan belajar dari rumah segala macam. Jadi kami memutuskan untuk membagikan masker kepada warga-warga yang membutuhkan atau yang bekerja di luar lapangan. Hari ini pembagian masker kami ada kurang lebih 15 kotak ya Pak, alhamdulillah habis semua. 750 lembar masker dibagikan kepada warga sekitar Tanai Kecamatan Bungkulan Timur.
4: Mengingat kondisi kabut asap yang semakin pekat selama beberapa pekan terakhir, kepada masyarakat dihimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, selain kegiatan penting, menjaga kesehatan, dan memperbanyak meminum air putih, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun jika ada kendala dan keluhan penyakit pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan asma, bisa langsung ke fasilitas kesehatan setempat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan screening tuberkulosis di Posyandu Kencana, Kota Tanjung Pinang. Lengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
7: Wakil Menteri Kesehatan Luar Benjamin Paulus Octavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis atau TBC di Kota Tanjung Pinang. Peninjauan Octavianus mengatakan, CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, walaupun belum mengalami keluhan atau gejala penyakit. Benjamin menjelaskan, pemeriksaan CKG mencakup sejumlah indikator kesehatan, diantaranya tekanan darah, gula darah, berat badan, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Benjamin mencontohkan, adanya peserta yang secara fisik terlihat sehat, namun setelah menjalani pemeriksaan diketahui mengalami pembengkakan jantung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang tetap perlu memeriksakan kesehatan meskipun tidak merasakan keluhan.
8: Maka yang kita lakukan hari ini, sekarang sudah hampir 90 juta orang lebih yang cek kesehatan gratis. Dulu orang kalau cek kesehatan takut, tahun lalu masih takut. Tapi sekarang kalau kita bikin CKG, Pak Gubernur, datang masyarakat mulai biasa. Rupanya dicek tensi, cek gula darah.
7: Pelaksanaan CKG di Tanjung Pinang juga telah terintegrasi dengan screening TBC. Benjamin mengatakan, deteksi dini diperlukan agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan penanganan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, integrasi pemeriksaan TBC dalam layanan CKG membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Pemerintah akan memberikan dukungan terhadap warga yang hasil pemeriksaannya membutuhkan tindak lanjut.
9: Gratis. Program ini sangat mulia, membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mendeteksi, mengecek kesehatan Bapak Ibu. Kalau nanti hasil pemeriksaannya ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, pemerintah akan membantu mengobatinya.
7: Ansar mengajak masyarakat untuk turut menyampaikan informasi mengenai layanan CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pelaksanaan CKG terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana merupakan lokasi keempat sejak layanan tersebut dimulai pada 9 September 2026. Pemeriksaan meliputi berat badan, tekanan darah, lingkar perut, gula darah, serta screening TBC menggunakan X-ray. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Ya, terima kasih saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita Korwil 15 Berang Prabu yang disiarkan langsung dari RRI Tanjung Pinang ya. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan kami ucapkan untuk Anda pendengar selamat sore untuk semuanya. Ya, tidak terasa hari ini sudah beranjak sore ya. Matahari perlahan mulai condong ke ufuk barat dan suasana akhir pekan pun semakin terasa ya. Bagi Anda yang baru saja selesai aktivitas, sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin masih berada di perjalanan, selamat menikmati waktu sore Anda. Ya, satu lagu untuk Anda pendengar dari Salah on 7 dengan singlenya Tunggu Aku di Jakarta.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener.

0: Emang kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Kayu, murah. Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah? Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Rizky Febian ya, Hingga Tua Bersama. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, terima kasih masih tetap bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Dan hingga saat ini ya, kami doakan Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, pendengar, di era digital ini ya, media sosial telah menjadi perpanjangan tangan dari kehidupan sehari-hari kita ya. Platform seperti Twitter, Instagram, Facebook dan TikTok ya memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja ya, di mana saja dan kapan saja. Namun kemudahan ini pendengar sering kali disalahartikan ya sebagai kebebasan tanpa batas, termasuk dalam mengekspresikan emosi negatif. Ya, banyak orang terjebak dalam kebiasaan melampiaskan amarah, frustasi atau kekecewaan mereka di ruang publik digital ya. Padahal pendengar, media sosial seharusnya bukan tempat membuang sampah emosional. Dan hal ini pendengar juga disebut juga dengan istilah rage posting ya, dan juga memiliki dampak negatifnya pendengar. Ya, melampiaskan amarah di media sosial atau yang sering disebut rage posting pendengar memiliki dampak yang jauh lebih luas ya daripada sekedar perasaan lega saat bagi pelakunya. Ya, pendengar, di antaranya itu juga merusak reputasi pribadi dan profesional. Ya, jejak digital itu bersifat permanen. Ya, ungkapan kemarahan yang impulsif itu dapat dibaca oleh calon atasan, rekan kerja, klien ataupun bahkan keluarga ya. Apapun yang ditulis saat emosi sedang memuncak pendengar seringkali tidak mencerminkan karakter asli seseorang, namun tetap akan dinilai oleh orang lain sebagai cerminan kedewasaan dan profesionalisme. Dan dampak negatif berikutnya pendengar itu juga memicu polaritas dan perpecahan ya. Ya, kemarahan di media sosial itu cenderung menular ya. Satu status yang penuh hujatan dapat memicu pemicu perang komentar ya, bullying hingga doxing atau penyebaran data pribadi. Hal ini pendengar menciptakan lingkungan digital yang toksik ya, memecah belah komunikasi dan menghambat dialog yang konstruktif. Dan kemudian dampak kesehatan mental pendengar ya, terus menerus terpapar atau terlibat dalam konflik online itu meningkatkan tingkat stres ya, kecemasan dan depresi. Siklus kemarahan, memposting, menunggu balasan, merasa tersinggung ya, hanya akan menguras energi mental tanpa memberikan solusi nyata atas masalah yang dihadapi. Ya, pendengar, alasan kita sering marah di media sosial itu ada beberapa alasan psikologi mengapa orang mudah marah di dunia maya. Ya, dengar. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagi sebuah lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar, beberapa alasan psikologis mengapa orang mudah marah di dunia maya ataupun media sosial. Yang pertama adalah efek disinhibisi online, ya, yaitu pendengar, rasa anonim atau jarak fisik membuat orang merasa lebih berani mengatakan hal-hal yang tidak akan mereka ucapkan secara tatap muka. Dan kemudian mendengar kurangnya konteks nonverbal, ya, tanpa nada suara, ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh, pesan teks mudah disalahpahami, memicu kesalahpahaman yang berujung pada kemarahan. Dan kemudian mendengar validasi semu, ya pendengar mendapatkan like atau dukungan dari kelompok yang sepemikiran, itu dapat memberikan rasa puas sesaat, ya, meskipun cara yang digunakan destruktif. Dan pendengar, agar media sosial itu tetap menjadi ruang yang sehat dan bermanfaat, pendengar, kita perlu menerapkan etika digital yang lebih baik, ya. Yang mana yang pertama adalah jeda sebelum memposting, pendengar, ya, terapkan aturan tunggu 10 menit atau bahkan tunggu 24 jam sebelum memposting sesuatu saat Anda sedang marah, ya. Biasanya pendengar, intensitas emosi akan menurun dan Anda akan berpikir lebih jernih, ya. Kemudian pisahkan ruang publik dan private. Ya, jika Anda butuh meluapkan emosi, lakukanlah di ruang private, ya, bicara dengan teman dekat, menulis di jurnal pribadi atau berkonsultasi dengan profesional. Ya, media sosial, pendengar, adalah ruang publik, ya. Perlakukanlah seperti ruang tamu rumah Anda, bukan tempat pembuangan sampah, ya. Dan kemudian pendengar, fokus pada solusi bukan serangan, ya. Jika Anda memiliki kritik atau ketidaksetujuan, sampaikanlah dengan bahasa yang santun, berbasis fakta dan menawarkan solusi. Ya, kritik yang membangun pendengar lebih didengar daripada teriakan kemarahan. Dan yang terakhir, digital detox, ya. Jika merasa terlalu terbawa arus negativitas, pendengar, ambil jeda dari media sosial. Ya, Anda bisa matikan notifikasi, log out sejenak, dan kembali ke aktivitas dunia nyata yang menyenangkan. Ya, pendengar, media sosial adalah alat yang kuat untuk koneksi, ya, edukasi dan inspirasi, namun kekuatannya bisa menjadi bumerang jika digunakan sebagai tempat melampiaskan amarah. Kedewasaan digital ditunjukkan bukan oleh seberapa keras kita bisa berteriak di internet, tetapi untuk kemampuan kita untuk tetap tenang, ya, bijak dan empatik meski dalam situasi yang memicu emosi. Dan pendengar, mari jadikan media sosial sebagai ruang yang lebih manusiawi, ya. Ingat, di balik setiap akun ada manusia nyata dengan perasaan yang lebih terluka, ya, sebelum mengetik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu, apakah ini benar, atau apakah ini baik. Oke, pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Berikutnya ada dari Club Project dengan sinyalnya Terpurukku di sini.

0: Oke, deadline sudah dekat.
1: Oh iya, harus telepon klien. Anjingnya lucu banget.
0: Tadi lagi ngapain ya?
1: Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini. Laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
2: Iya bu, iya. Saya kirim laporannya hari ini.
1: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
2: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan.

Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi? Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa memilih tempat yang terbaik untuk beribadah. Kita bisa memilih waktu-waktu yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah. Pendengar RRI yang dimuliakan ya Allah di mana saja berada. Adapun judul mimbar Islami kita di sore ini adalah 5 karakter orang-orang masjid. Ada banyak pengakuan, pernyataan, pengalaman dan ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar. Di antaranya, enaknya berkawan dengan orang-orang masjid. Di saat kita susah dan terpuruk, dia selalu bersama kita dan tidak mau meninggalkan kita. Nyaman bertetangga dengan orang-orang masjid. Hidup terasa damai, tenang, saling berbagi, tolong menolong dengan sesama tetangga yang lain. Enak kita bertransaksi dengan orang-orang masjid. Lebih banyak kemudahan yang diberi. Enak berurusan dengan orang-orang masjid. Masalah belum dibahas, sudah ada niat untuk saling mencari solusi. Nikmat punya pasangan hidup orang-orang yang cinta kepada masjid. Terasa rumah bagaikan surga dunia. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Beberapa ungkapan dan pernyataan di atas tidak bisa kita pungkiri karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid, adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main, maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah wa aqamas salat, orang-orang yang mendirikan salat. Pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa ataz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini, itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna,
maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak, hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat, Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan. Saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik ke lecep, calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masalah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Buh. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek ulak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu?

wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Kita cukupkan sampai di sini nuansa lagu Religi. Menghantar pukul 19, saatnya kami akan lancarkan untuk menyimak informasi warta berita bersama Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman jadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polri Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini sudah.
15: Jadi tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Mungkin tidak mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu namanya yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
2: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
1: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
3: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
4: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
5: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
4: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
6: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
4: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendengar, demikian Anda baru saja menyimak informasi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan kembali lagi bersama RRI Bengkalis, kita jelang kumandang azan, masuk waktu sholat isya untuk Bengkalis dan sekitarnya.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga, sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu

jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jaga? Ah, sapu jaga? Hah? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jaga? Oh, sapu jaga. Kita luar biasa, ya, punya istilah sendiri, doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Allahu akbar. Masyaallah. Ini kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan,

memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah Engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, Engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang sirna punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Hai poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, kayaknya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat dijagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di ya, ayat ke-8 ya, paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Allah yang merawat kami, doa Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia, dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada

Ya, kalau sudah senang ke masjid, ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah, ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab, ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini, ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah, ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara sakinah mawaddah rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ya Allah.
1: Kamu ini kenapa sih? Coba-coba ibu lihat.
0: Ibu, gak apa-apa kok. Nisa tadi tidak hati-hati saja, Bu.
1: Kamu ini. Ya sudah, dicuci dulu tanganmu. Terus kasih plester sana.
0: Iya, Bu. Oh ya, Bu, plesternya di mana ya?
2: Coba lihat di laci sana, di meja telepon itu.
0: Sudah, Bu. Makasih ya. Sini, Bu. Biar Nisa lanjutkan lagi.
1: Sudah. Biar nanti dilanjutkan sama Bi ini aja. Tuh, jari kamu. Untung enggak besar lukanya. Deh, kamu kesana aja, nunggu jadinya saja.
0: Ah, Ibu. Ini kan hanya tergores saja. Kecil kok lukanya. Besok juga sudah sembuh.
1: Kamu ini biar kecil, kalau nanti infeksi bagaimana? Terus jadi kena tetanus.
0: Ih, jangan ah, Ibu enggak mau.
2: Ih, Ibu lebay amat sih.
0: Iya, makasih ya, Bu ya. Ibu tersayang.
1: Sudah. Jangan peluk-peluk gini, gerah nih ah. Lagian kamu bantu ibu di dapur tapi pikirannya kemana-mana.
0: Maksud ibu?
1: Kamu ngelamunin apa sih tadi? Hati-hati loh, anak gadis jangan banyak ngelamun.
0: Ah, enggak kok bu, siapa juga yang ngelamun? Tuh, pisaunya saja yang terlalu tajam. Nisa angkat telepon dulu ya bu.
1: Ya.

0: Nisa di mana ya, Bu? Apakah dia sudah makan?
1: Ah, palingan dia di kamar ya. Tadi katanya sih masih kenyang. Biasalah ya, anak gadis kan gak mau makan malam-malam.
0: Diet begitu. Ada-ada saja anak gadis ayah itu. Ya, asal jangan sakit saja dia, Bu.
1: Ya itulah ya. Ibu kok masih belum terima ya, ya? Dan kesal sekali.
0: Masalah apa, Bu?
1: Ayah ini gimana sih? Kok bisa lupa? Itu yang malam kemarin kita ke rumahnya Pak Arga itu. Sebel Ibu ya.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan hanya menurut kemauan Nisa saja, Bu. Tapi kalau dari pihak sana menolak, mau bagaimana lagi, Bu?
1: Sok kecakepan ya, ya. Padahal, apa sih kelebihan dia? Biasa-biasa aja tuh. Jauh kalau dibandingkan putri kita.
0: Aduh, sudahlah, Bu.
1: Sudah. Selalu begitu.
0: Jangan emosi begitu. Nanti darah tinggimu naik lagi, loh. Yuk, kita istirahat saja, Bu.
1: Kesel ayah ini. Kok bisa ya ayah ini sabar kayak gini terus? Ibu ini kesal ya, kesal. Merasa direndahkan. Belum lagi kalau itu ibu-ibu di komplek ini sampai tahu. Mau tahu di mana ya? Mau tahu di mana muka ibu ini?
0: Ya, di depanlah, Bu. Ada-ada saja ibu ini.
1: Ya. Ibu masih ngomong kok ditinggal kayak gini sih? Ya.

0: Anissa, Anissa, ibu masuk ya. Nisa, kamu ini kenapa nak? Nisa?
1: Iya bu. Nisa nggak apa-apa kok bu. Hanya Nisa kasihan saja dengar kabar Mas Parit.
0: Kamu nangis gitu gak ada manfaatnya. Sudah, biar saja itu. Itu kan karma namanya. Dia itu menolak kamu.
1: Kok ibu ngomongnya begitu? Tidak baik, bu. Bagaimanapun, dia juga tetangga kita.
0: Iya, iya, iya, ibu tahu. Tapi itu akibat dia mengecewakan kamu dan mempermalukan ayah dan ibumu ini. Sudahlah, jangan ditangisi. Makin besar kepala dia nanti.
1: Ya Allah, hilangkanlah amarah di hati ibuku. Maafkan ibu, ya Allah. Hapuskanlah rasa sakit di hatinya. Hamba sadar, memang ada rasa sakit saat itu. Tapi kenapa hamba tidak bisa membuang namanya di hati ini? Kenapa, ya Allah? Apalagi dia sedang tertimpa musibah. Ya Allah.

0: Kalau masalah itu, saya tidak bisa memutuskan, Pak.
1: Iya, nanti saya sampaikan jawaban saya.
0: Iya, Pak, saya paham.
1: Ya, saya maafkan.
0: Ya, tidak mengapa. Kita kan bertetangga, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Telepon dari mana ya? Serius begitu?
0: Dari Pak Arga, Bu. Ayah yang nelpon. Tanya kondisi Farid bagaimana.
2: Ayah ini bagaimana sih? Sudah dipermalukan, masih saja. Itu karma ya, karma. Karma dia ke kita.
0: Kamu ini gak baik ngomong begitu, Bu. Dia itu tetangga kita, saudara kita juga.
2: Enggak, pokoknya ibu gak mau. Ibu masih sakit hati.
0: Lah, Bu, bentar dulu. Mau kemana, Ibu?
2: Ayah nih.
0: Duduk dulu lah.
2: Apalagi sih ya?
0: Ini ayah mau bicara.
2: Ih, kesel Ibu.
0: Bu, coba Ibu hilangkan dulu amarah Ibu.
2: Emang bisa?
0: Iya, tidak baik lo memendam-dendam. Dosa, Bu. Justru dengan kita memaafkan mereka, hati kita akan lebih lapang nanti.
2: Iya, beda ya, beda. Ibu kan beda dengan ayah. Ayah sabar, ayah baik. Biar aja kalau gitu.
0: Ibu, jadi ingat waktu kita bulan madu dulu ya.
2: Oh, ya nih kesel itu diingat-ingat ya, lagi.
0: Begitu aja ngambek.

0: menurut kamu bagaimana, Nak?
1: Kalau Anissa menyerahkan sepenuhnya kepada ayah, nah, bagaimana baiknya ya?
0: Tapi, Nak, apa kamu benar-benar mencintai dia? Ingat, Nak, berumah tangga itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Apa kamu sanggup?
1: Kalau memang dia adalah jodoh yang dikirimkan Allah untuk Anissa, insya Allah ya, Anissa sanggup.
2: Nisa, jangan. Ibu tidak setuju ya. Bagaimana masa depan kamu, Nak? Bagaimana? Ah, ibu nggak bisa bayangkan.
0: Bu.
2: Apa lagi ya?
0: Coba kamu duduk dulu. Nih, minum dulu dan istighfarlah, Bu.
2: Ayah ini ya.
0: Datang-datang langsung marah.
2: Lagian ayah ini bagaimana sih? Kan ibu sudah bilang langsung ditolak. Ngapain juga mesti tanya-tanya iya, Anissa
0: sabar,
2: lagi? Anissa itu anak kita ya, anak kita.
0: Iya, ayah paham.
1: Maaf ayah, ibu. Biar Nisa ke kamar dulu. Nisa mau zuhur.
2: Pokoknya ya, denger nih ya, ibu tidak setuju. Ibu tuh pingin Anissa punya masa depan yang bahagia ya. Punya suami yang mencintai dia dan normal ya, bukan kayak dia.
0: Iya Bu, ayah paham dengan keinginan ibu.
2: Ayah ini gimana sih?
0: Ayah juga demikian Bu. Ayah juga sangat sayang sama Nisa. Dia anak kita satu-satunya, Bu.
2: Iya, kalau sudah begitu.
0: Iya, Bu, tapi sebagai orang tua, ayah tidak mau egois, Bu.
2: Maksud ayah gimana? Ibu egois gitu, iya?
0: Ya Allah, Bu, istighfar, Bu. Sabar, sabar.
2: Oh, sabar bagaimana lagi
0: ayah
2: sih, ya?
0: Ayah nggak ngomong gitu kok, Bu. Istri ayah yang paling baik. Cuma untuk masa depan anak kita, kita tidak bisa memutuskan sepihak, Bu. Anissa harus memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Dia kan sudah dewasa,
2: tapi
0: Bu.
2: Tapi ya, ibu ini masih sakit hati. Kenapa dengan kondisi yang sekarang baru dia mau melamar Anissa?
0: Iya,
2: kemarin kemana? Dia itu menolak Anissa. Terus kemana calonnya itu ya? Kemana? Kenapa dia tidak nikah sama calonnya itu? Malam-malam milih Anissa.
0: Iya, Bu. Sudah. Kita serahkan semuanya sama Anissa saja.
2: Pokoknya ibu gak mau.
0: Ya, kita hanya mengarahkan. Masa depannya biar dia yang memilih. Ibu percaya sama ayah kan?

0: Alhamdulillah, Nisa, kamu sudah sah jadi milikku, bidadari surgaku. Terima kasih ya, kamu mau menerima aku yang kurang sempurna ini dan mau memaafkan kesalahanku yang lalu. Aku memang bodoh, Nisa. Tidak melihat jelas ada ternyata mutiara indah yang ada di dekatku. Aku janji, Nisa, akan menyayangimu selama hidupku, Nisa.
1: Sudahlah, Mas. Lupakan yang telah berlalu. Allah sudah mengirimkan Mas sebagai imamku. Insya Allah, rumah tangga ini akan berjalan bahagia ya, Mas.
0: Amin.
1: Oh ya, Mas, akad sudah selesai. Nih, masih mau lanjut resepsi kan?
0: Iya dong, sayang. Tapi kamu cantik sekali. Nisa, Nisa, hatimu ini mulia sekali, sayang. Sangat beruntung Mas ini bisa memiliki kamu. Tapi apa kamu tidak malu dengan kondisi Mas yang begini, istriku? Tapi coba dong kamu berkaca. Wajahmu merah begitu.
1: Kenapa harus malu, Mas? Nisa malah bangga bisa menikah dengan orang yang sangat Nisa cintai.
0: Alhamdulillah. Ya. Ternyata Allah memberikan hadiah terindah untuk Mas ini. Apalagi setelah peristiwa kecelakaan itu. Denganmu di sisi Mas ini, tentunya Mas yakin semangat untuk terapi. Bantu Mas ya, sayang.
1: Apaan sih Mas ini? Genit gitu. Ya, insya Allah Nisa selalu bantu untuk Mas.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Setelah cobaan yang kau berikan, engkau menggantinya dengan kebahagiaan yang berlimpah. Maafkan atas kehilafan hamba ya Allah, yang tidak melihat berlian indah di dekatku. Hamba janji ya Allah, akan menjaga dengan segenap jiwa hamba. Amin.
2: Anissa, Farid, ayo cepat turun.
0: Siapa itu?
2: Tamu sudah mulai berdatangan ini, ayo.
1: Iya Bu, iya.
0: Itu Ibu ya. Iya Bu, sebentar Bu ya.

0: Dafa sayang, kamu sedang apa nak?
1: Sedang mengerjakan PR, Ma.
0: Oh, PR apa itu, nak?
1: Matematika, Ma.
0: Terus, Dafa bisa nggak mengerjakan PR matematikanya?
1: Bisa dong, Ma. Kan anak mama ini selalu juara kelas.
0: Oh iya, ya. Mama sampai lupa ya. Kalau Dafa itu kan anak yang pintar dan selalu membanggakan papa dan mama, ya kan?
1: Iya dong, anak siapa dulu dong?
0: Ya anaknya mama dan papa dong. Ngomong-ngomong, cita-cita Dafa nanti kalau sudah besar mau jadi apa yo?
1: Dafa mau jadi seperti papa, Ma. Papa kelihatan keren saat mengenakan seragam pemadam kebakaran. Papa nampak seperti superhero dengan seragamnya, Ma.
0: Ya, kalau mama sih terserah kamu saja, nak. Tapi sebaiknya cita-cita Dafa yang lain saja ya, nak ya. Jangan seperti papa. Profesi papa itu sangat membahayakan, nak. Penuh dengan tantangan saat bertugas. Papamu itu selalu dikelilingi api. Mama sangat khawatir, nak. Ya, lebih baik kamu jadi dokter saja ya, nak ya.
1: Ah, Mama, aku ingin seperti papa, Ma. Penuh tantangan. Papa seperti superhero, Ma. Menolong orang-orang yang terjebak di dalam rumah yang penuh dengan kobaran api. Aku ingin seperti papa, Ma.
0: Ya, sudahlah. Terserah kamu saja deh. Yang penting, Dafa itu sekarang harus rajin belajar ya, nak ya. Supaya di kelas 5 ini Dafa menjadi juara kelasnya, ya kan?
1: Iya, Ma. Dafa akan rajin belajar. Dafa akan semangat supaya Dafa menjadi juara kelas.
0: Anak mama ini memang selalu pintar. Semangat ya, nak ya?
1: Iya, Ma.

0: situ. Herman, ayo.
1: Tolong kita. Jangan ke situ. Hati-hati, Yoko.
0: Iya. Aku hati-hati, Herman.
2: Luar biasa, Yoko ini. Dia benar-benar sangat pemberani. Dia menembus kobaran api demi menyelamatkan ibu dan bayinya. Semoga dia selamat.
0: Semakin membesar. Pegang erat bayinya. Saya akan menggendong ibu untuk menembus kobaran api itu. Ayo, Bu.

0: pagi. Tadi pagi dia masih sehat-sehat saja. Tidak mungkin, tidak mungkin.
1: Suami ibu, Pak Yanto, seorang satria sejati, Bu. Dia seorang pahlawan. Pak Yanto memadamkan rumah yang terbakar dan menyelamatkan ibu dan bayinya, Bu. Luka bakar Pak Yanto 95%. Dan Pak Yanto tak bisa diselamatkan. Sedangkan ibu dan bayi, ia bisa selamatkan. Sehat semua. Suami ibu seorang pahlawan. Dia meninggal dalam tugas.
2: Jadi papaku meninggal, Pak Komandan.
1: Iya nak. Papa adalah pria yang sangat hebat, nak.
2: Papa! Papa, kenapa papa begitu cepat meninggalkan aku dan mama?
1: Jangan menangis, nak. Jangan menangis. Ini sudah takdir. Papamu mempunyai sembunyian, nak. Pantang pulang sebelum padang. Tugas mulia telah papamu jalankan. Dia seorang pahlawan, nak. Pahlawan sejati. Banggalah mempunyai papa seperti Papa Yoko.
0: Sabar, sayang. Sekarang kita hanya bisa mendoakan papamu saja, nak.

0: gagah dan tampannya kamu, Dava. Apalagi dengan pakaian seragam pemadam kebakaran.
1: Iya dong.
2: Iya, Naira. Tunanganmu itu sungguh tampan dengan pakaian seragam pemadam kebakarannya. Wajah dan tubuhnya benar-benar mirip papanya.
1: Benarkah aku mirip papa, Ma?
2: Iya. Wah. Kamu itu amat sangat mirip dengan papa kamu, Dava. Sekarang kamu sudah dewasa. Cita-citamu ingin menjadi pemadam kebakaran sudah tercapai. Kamu itu mewarisi budi pekerti seperti papamu, nak. Jadilah satria sejati, anak, ya?
1: Iya, Ma. Aku ingin menjadi superhero seperti papa. Menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan dalam tugasku semboyannya pantang pulang sebelum padam, Ma.
0: Tapi tidak dengan cinta kita kan, Dava?
1: Enggak dong.
0: Cinta kita harus tetap membara dan jangan padam sampai hari pernikahan kita tiba.
1: Siap, cinta.
2: Iya. Sampai kalian punya anak dan cucu, cinta kalian itu harus terus membara, ya. Jangan pernah padam. Seperti cintaku pada Mas Yoko, terus membara dan menyala walau dia telah tiada. Mama hanya bisa mendoakan papamu, Dava, hingga ajal mama tiba di yaumil akhir nanti. Mungkin Allah akan menyatukan lagi mama dan papa.
1: Amin.
2: Jalankanlah tugas seperti papamu, Dava.
1: Iya, Ma.
2: Jadilah satria sejati. Berbaktilah kepada bangsa dan negara. Doa mama selalu menyertaimu, nak.
1: Insya Allah, Ma. Dava akan mengikuti nasihat mama. Dava sayang pada mama.
2: Iya, nak. Mama juga sayang sama kamu, sayang.

Cinta Yang Tak Pernah Padam, diperankan oleh Retno sebagai Mama, Rijel sebagai Dava kecil, Suyuti sebagai Herman, Erwin sebagai Yoko, Ugo sebagai Komandan, Ade Elvina sebagai Yuli, Sheila sebagai Naira, Darmawan sebagai Dava dewasa. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya Nak Andi. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok Pak. Jangan sungkan begitu Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah Pak. Sungguh saya senang.

0: sekali bisa membantu. Terus bagaimana kondisi ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
1: Iya, Nak. Alhamdulillah. Untung dokternya katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, ibu gulanya naik ini.
0: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
1: Nah, itulah ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi ini.
0: Ah, Bapak, saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu, ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu, kondisinya? Sebentar, sebentar. Saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih miss call miss call?
1: Sudah lama juga.
0: Abaikan sajalah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Gak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika, Vika.

0: Sadaqallahul Azim. Loh, kok sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
0: Ya, tidak apa toh Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini ya, karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
0: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya gak akan kemana. Toh dulu mereka pernah dekat.
1: Tapi menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
0: Lah, mana ayah tahu, Bu. Terus tadi kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
1: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
0: Hus, ibu ini enggak enak didengar orang nanti. Sudah, ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap ibu ya.

0: kasih tahu deh anakmu.
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ibu. Ada-ada saja kamu ini.

0: ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus
2: nomor antrian
1: berapa biayanya ya, ya?
2: 5, 6.
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
3: Assalamualaikum. Ibu, ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
1: Sudah. Nih lihat, ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
3: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit, dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
4: Mohon maaf Pak, Bu, saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi, ibu jadi merepotkan saja.
3: Nggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
4: Benar kok, Pak. Bu, saya memang niat pulang ke kota ini. Memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah, Andi, belum beristri kan?
0: Ah, ibu, maaf ya, Nak Andi.
4: Ya, belumlah, Bu. Kalau sudah, mana berani saya mengelamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
3: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
1: Sudah. Jadi, ini beneran, Nak Andi?
4: Iya, Bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
1: Setuju, pasti setuju.
0: Lo, kok ibu yang jawab?
4: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk, Pak.
0: Sudah. Wah, jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah, Nak. Buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
3: Ibu.
5: Anugerahmu baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI Pontianak.

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini, ya kadang ada kesal dan pertengkaran. Tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, duh, sumpah ngeliat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
2: Selalu?
0: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah?
0: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu nih kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.
3: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
4: Iya, mak. Nanti lah.
5: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
4: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
3: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
4: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
5: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
4: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
3: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
4: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
6: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

RRI. Kata inspirasi. Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Belajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: kanal inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di maksa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

sama-sama.

ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

0: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori. Berikut ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Selamat pagi saudara pendengar, seluruh pendengar di tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 13 September 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri.

Ya, saudara pendengar, selamat pagi untuk dan semuanya. Lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena berikutnya kita akan simak program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar ya. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini, karena selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada hari ini di edisi Ahad 13 September 2026, yang bertepatan pula dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Bersua kita kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga pendengar pagi ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan, ketenangan hati serta kekuatan untuk menjalani aktivitas dan juga tentunya untuk memperbaiki diri. Pendengar Pro 1, beberapa waktu terakhir ya, beberapa belakangan lalu kita dihadapkan pada kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, tentu ini berkaitan dengan asap ya, bukan hanya menghadirkan persoalan bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat, tapi ini juga dapat menjadi mauizah atau pelajaran bagi kita semua. Dari musibah tentu ada banyak hal yang bisa kita renungkan pendengar, dan bagaimana pula kita menyikapinya. Apakah musibah justru membuat kita semakin dekat kepada Allah atau malah sebaliknya? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi hari ini, dengan topik khusus kita pendengar, jadikan musibah asap mauizah atau pelajaran ya, ataupun juga hal yang perlu kita ketahui meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas bersama narasumber kita pendengar. Alhamdulillah beliau ini selalu hadir menemani kita insyaallah dalam rangkaian Mutiara Pagi setiap hari Ahad ya. Ada Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah berkat doa para saudara-saudara kita.
1: Alhamdulillah. Ya, kami selalu mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya dalam keadaan yang sehat selalu, Ustaz ya. Kami doakan. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita berharap juga pendengar kita sehat semua kita jumpai di pagi ini. Begitu hendaknya Ustaz ya. Baik, ini terkait dengan musibah asap ya Ustaz. Bagaimana mauizah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mauizah secara umum kita kenal dengan istilah pelajaran, begitu Ustaz?
2: Iya.
1: Betul ya, baik. Nah, ini yang akan menjadi topik khusus kita. Bagi Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung, berpartisipasi. Ada yang mungkin ingin Anda tanyakan nanti, boleh gabung bersama kami. Lain telepon 0761245 dapat Anda gunakan, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar. Boleh juga Anda bergabung, kirim pesan Anda kepada kami. 0811-76-73-991. Baik Ustaz, mungkin di awal ini bisa disampaikan tausiah ataupun juga pengantar, apa hal yang kiranya perlu kita ketahui, kita simak bersama Ustadz terkait dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi ini. Silakan Ustadz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Islam رحمة للعالمين ونزل القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, bersama-sama kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Dialog pagi ini, materi dialog kita adalah musibah asap jadikan mau'izah dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibuka tanya jawab, yaitu melihat atau mengumpulkan, yaitu saran-saran baik kita di dalam kehidupan kita, agar kita diingatkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami hormati, jadikan musibah asap yaitu mau'izah. Mau'izah itu artinya pelajaran, mengingatkan kembali kepada kita tuntunan Allah dalam Al-Quran, selalu yang menjadi pembicaraan diingatkan oleh para ulama kita, di antaranya ayat Allah dalam Al-Quran yang artinya terjadi kerusakan di darat dan di laut itu adalah akibat tangan manusia. Yang bikin kerusakan itu, Allah tidak menginginkan kita ini dalam keadaan menderita. Allah itu pengasih dan penyayang. Allah itu melindungi kita. Tapi kalau manusia tak mau dilindungi, manusia tak mau dikasihi, tentu Allah murka. Makanya akibat perbuatan manusia, kerusakan di darat dan di laut itu kembali keinginan manusia. Ada dalam kehidupan kita ini dijelaskan oleh Nabi, memang akan terjadi, tapi kalau dapat jangan di masa kita hari ini, yaitu hubbud dunia, cinta terhadap dunia, ingin memperluaskan lahan, ingin rasanya memperluaskan tanah larangan dipelihara, dilindungi oleh pemerintah, lalu kita garap juga tanpa izin. Pohon-pohon yang dilindungi lalu kita tebang juga untuk jadikan kebutuhan pribadi, usaha, kehidupan. Lalu dari akibat perbuatan manusia itu terjadilah kebanjiran, terjadilah kebakaran. Akibat kebakaran dirasakan oleh banyak orang lain. Seperti hari ini, anak sekolah diliburkan. Betapa ruginya kita soal ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tapi kalau kita sudah tak bisa lagi belajar, bahayanya asap ini kembali kerugian itu kepada manusianya. Pemerintah sudah melarang nih tanah lindung, jangan digarap jangan ditebang apalagi dibakar. Ini memperluas. Karena terlalu cinta terhadap dunia tanpa izin, lalu digarap juga. Makanya kepada sebaiknya, kepada kalau ulama bukan hari ini, dari awal kita mulai belajar agama ini telah menjelaskan tentang itu. Kerusakan di darat dan di laut itu akibat tangan manusia, bukan oleh orang lain. Makanya para pemimpin seperti pemimpin yang kecil lah,

0: memberi, apalagi akibatnya dirasakan oleh semua orang. Orang yang tak berdosa pun ikut merasakan dampak dari perbuatan kita, yaitu membakar hutan yang jelas dilarang, akhirnya timbullah asap. Bahkan asap itu bukan sekedar asap, memberikan mudarat yang tak baik dalam kehidupan manusia, hingga anak-anak pun diistirahatkan belajar ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang hormati, Allah itu ada. Jangan sampai tak percaya Allah itu tak ada. Lalu satu hari saya kumpulkan anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu beberapa hari yang lalu ini, Kamis malam Jumat. Karena ini namanya tingkat anak-anak, saya ajak anak-anak, kita malam Jumat yang mulia ini nak, kita membaca Al-Quran sama-sama, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Lalu kita tahlilan bersama-sama, lalu kita angkat kedua tangan bermohon kepada Allah. Hari ini nak, kita diselimuti oleh asap. Sekolah libur, kita malam ini masih bisa berkumpul ramai di malam Jumat membaca Al-Quran. Kita berdoa, hujan tak turun, khawatir akan terjadi musim kemarau, sumur pun kering. Ayo kita berdoa nak, seperti apa teriaknya orang tua merasakan kehausan, berteriaknya anak-anak merasa kehausan, air tidak ada. Oleh karena itu musibah asap jadikan pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kembali kita mengadu, meminta kepada Allah. Kita diturunkan hujan agar semua tumbuh-tumbuhan kembali subur, bunga-bunga di depan rumah juga subur. Minta kita kepada Allah. Alhamdulillah, di tengah malamnya terjadilah hujan. Ini berkat bukan doa anak-anak ini saja, tapi ini doa dari semua kita umat Islam yang menyadari, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dari pihak yang lain, misalnya para pedagang selalu menipu pembeli, mengurangi timbangan. Para pejabat yang para pemimpin, yaitu mengambil yang bukan haknya untuk memperkayakan dirinya dan lain sebagainya. Orang kaya yang punya harta yang banyak tak mau dia mengeluarkan zakatnya. Ada zakat tapi nak tepat sasarannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dan lain sebagainya. Semuanya itu jadikan mau'izah, pelajaran dalam rangka memperbaiki diri untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para pendengar memberikan masukan bagaimana dengan perkembangan dengan perkembangan di lingkungan kita, atau bagaimana tanggapan kita dari apa yang terjadi pada hari ini. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Kita masih bersama pendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, dan sudah kita simak tadi bersama ya pengantar ataupun juga topik khusus yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, ya yaitu Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Kami sudah buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi. Silakan ya, 0761245 0855 Anda bisa gunakan untuk bergabung atau di via pesan singkat WhatsApp 0811-7676-7391. Baik, kita menyapa langsung Ustadz pendengar ya. Kita ini di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama Ibu Suci nih, ya.
2: Betul Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Ya. Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
0: Silakan Pak Suhaimi.
1: Ya. Keluarga panjang umur udah zikir Pak Ustaz.
0: Amin Allahumma amin.
1: Silakan Bapak. Ustaz, amin. Jadi judulnya apa Bu?
0: Ini bagaimana kita jadikan musibah ini untuk pelajaran kita ya, musibah asap.
1: Asap. Banjir dan macam.
0: Ya.
1: Saya tanya Ustaz, seperti gunung meledak di itu ada wartawan sama buat mati 8 orang. Atau kejadian kereta api melanggar, apakah itu sama yang Pak Ustaz terang tadi Pak Ustaz? Musibah asap, musibah banjir, apa sama itu Ustaz?
0: Baik, ya bagaimana ya?
1: Iya, terima kasih.
0: Iya Pak Suhaimi, terima kasih Bapak. Baik, ada pendengar kita di Bengkalis Bapak Suhaimi. Nah ini bagaimana juga dengan musibah yang lain? Mungkin Ustaz selain dari kabut asap ini, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri. Nah, terjadi kecelakaan, apa penyebabnya? Itu oleh orang ahli dipelajari. Nah, bagi kita umat Islam, kembali kepada Allah, apakah niat kita benar, baik, atau niat kita itu salah, tak benar, tak baik. Tak benar menurut pandangan agama, juga tak benar menurut aturan bersama. Terjadilah pelanggaran Allah, karena itu maunya kita, Allah berikan. Akhirnya bila setelah ditetapkan Allah, kita rasakan, barulah kita menyadari untuk kembali kepada Allah. Makanya apa yang terjadi dalam musibah dalam kehidupan kita ini, semuanya jadikan pelajaran. Apalagi pada hari ini, yaitu asap, pandangan pun mulai terbatas. Usia 65 tahun ke atas itu tentu pandangannya kalau sudah kabut asap rasanya gelap. Begitu juga apalagi bagi orang-orang yang lebih lanjut usia dari 65 ke atas. Nah, oleh karena itu jadikan pelajaran mau'izah dari musibah yang terjadi. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Pak Suhaimi.
0: Iya, demikian Pak Suhaimi ya, sudah ditanggapi apa yang telah Anda tanyakan tadi. Dan kali ini kita buka kembali atensi bagi Anda juga pendengar Pro 1 yang lain yang ingin berpartisipasi. Masih di nomor yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan Mbak sehat selalu ya.
0: Amin. Dengan siapa Ibu?
3: Bidang pulang. Semoga Ustaz, karena banyak kejadian-kejadian musibah, kecelakaan yang ditimpa di tengah jalan, sampai sekarang saya tetap mendoa untuk keseluruhannya. Apalagi Ustaz yang sering memberi dakwah keluar-keluar gitu Ustaz. Begini Ustaz, memang Mbak pelajaran sama saya, dan sering saya berwuduk dan sholat nak wuduk sekarang Ustaz. Di TV saya tengok orang tuh pergi keluar, tiba-tiba pohon tumbang, mati anak beranak. Pergi ke SPBU, tumbang dinding SPBU, mati juga orang tu. Ya itulah saya Ustaz berdoa, ini Allah berdoa, saya selamatkanlah ya Allah saudara-saudaraku dalam perjalanan pergi dan pulang, lindungi dengan sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Termasuk Ustaz-Ustaz memberi dakwah, ya Allah, dia pergi ke sana kemari, ya Allah lindungilah ya Allah yang kena musibah, selamatkanlah ya Allah. Sampai gitu saya Ustaz, suatu saya terus saya ngambil wudhu sekarang Ustaz, karena kita masih tidak tahu di mana Ustaz.
0: Baik, mendoakan orang lain Ibu ya.
3: Jadi mendoakan orang lain saya banyak juga sekarang Ustaz.
0: Baik.
3: Diri kita, keluarga kita, tetangga dan kaum muslimin dan muslimat.
0: Oke.
3: Guru-guru yang pernah mengajar kita juga Ustaz, sampai gitu saya sekarang Ustaz. Dulu tak pernah gitu Ustaz. Jadi berapa kali berwudhu sekarang, sekian kali saya berwudhu biar mati saya itu bagus gitu Ustaz.
0: Baik Ibu.
3: Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Ibu Atika. Iya Ibu Atika. Terima kasih Bu Atika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mendoakan orang lain Ustadz ya. Ini bagaimana? Silahkan.
2: Iya. Terima kasih Bu Atika. mendoakan orang lain itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Kita berdoa walaupun selesai sholat, Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sebagaimana mereka sayang kepadaku di waktu kecil. Itu doa kita untuk diri. Nah, sekarang bagaimana dengan mendoakan orang lain? Doa kita bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, doakanlah orang lain. Mendoakan orang lain, yaitu maka orang yang tidak mau mendoakan orang lain itu termasuk golongan yang pelit di dalam berdoa. Makanya kita membawa doa setelah diri dan orang tua, wali jami'il muslimin wal muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi juga khusus doa yang sakit agar disembuhkan Allah, juga itu termasuk. Nah, itu sangat terbaik, baik, sangat baik sekali dan sesuai dengan anjuran Nabi. Ibu itu berdoa, berdoa bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan yang lain. Saya kira itu jawaban dari ibu tadi.
0: Iya, Ibu Atika tadi, Ustadz ya.
2: Ibu Atika.
0: Iya, baik. Di penghujung waktu kita ternyata ini, Ustadz ya, sangat singkat kebersamaan kita. Mungkin sesi terakhir ini, Ustadz, sekiranya apa pesan, kesimpulan ataupun juga himbauan dari Ustadz untuk kami seluruh pendengar kita. Silakan, Ustadz.
2: Iya, pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita, intinya kita kembalilah kepada Allah. Kita kembali kepada agama Islam. Al-Quran itu bila dibaca memberikan rahmat. Jangan jauh kita dari Al-Quran. Membaca saja memberikan rahmat, apalagi kita jadikan tuntunan dalam kehidupan ini. Apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kita lakukan. Tadi di awal sudah dikatakan juga, para pedagang misalnya mencari keuntungan yang besar, lalu dia kurangi timbangan, Allah akan murka. Dampaknya bukan pribadi dia, itu akan merajalela dalam, akan luas kepada masyarakat. Si orang pemimpin tidak amanah, nah Allah juga akan murka. Kemurkaan Allah bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, juga dirasakan oleh orang banyak. Para ulama kami, para ulama ini pelik soal ilmu, tidak menyampaikan ilmu kami mengetahui, juga tidak baik. Allah akan murka juga. Ini akibat para ulama tidak menyampaikan ilmunya. Ilmunya ada. Makanya para ulama kian kemari, di mana ada kesempatan, termasuk melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 ini, kerjasama dengan RRI, para ulama, ulama jenis ulama Indonesia Provinsi Riau menjadwalkan ini. Takut kami berdosa, berdakwah kami melalui berbagai cara. Ada langsung di masjid, ada langsung memberikan nasihat juga melalui RRI seperti ini. Oleh karena itu, kita berharap apabila bersama-sama kita kembali kepada agama, segala bencana terjadi, kita jadikan pelajaran mau'izah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya dalam kehidupan kita dan mengantarkan kehidupan kita selamat di dunia dan selamat hari akhirat. Itulah yang kita sampaikan pada pagi ini. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sohaimi, Ibu Atika, dan mungkin yang lain ingin juga ikut tanya jawab, tapi mungkin karena kesempatan waktu tidak ada, pada waktu yang lain. Mari kita ikuti dengan aktif dialog ini untuk mengingatkan ilmu kita kembali. Terima kasih, mohon maaf, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, lalu Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Ya, semoga kiranya apa yang telah tadi beliau sampaikan untuk kita dapat bermanfaat untuk kita, dan tentunya juga menambah ilmu hingga juga kita dapat bisa aplikasikan, terapkan dalam keseharian kita, pendengar. Untuk program Mutiara Pagi hari ini kami cukupkan hingga di sini. Ya, terima kasih atas atensi Anda yang telah bergabung, ataupun juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Masih dalam rangkaian Riau Pagi, saudara, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda, dan kita akan simak informasi pagi ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Warta Riau Pagi.

Pokok-pokok berita utama. Anggaran perlindungan gambut capai triliunan rupiah. Lembaga Adat Melayu Riau ingatkan masyarakat adat dilibatkan. DLHK pastikan ada skema pembagian manfaat. Mabes Polri uji formula baru padamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini Minggu 13 September 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan Alwi Surya Maja melaporkan terkait dengan anggaran perlindungan gambut capai triliunan rupiah. Lembaga Adat Melayu Riau inginkan masyarakat adat yang dilibatkan dan DLHK pastikan ada skema pembagian manfaat.
1: Lembaga Adat Melayu Riau menginginkan masyarakat adat dilibatkan lebih dalam perlindungan hutan dan gambut di Provinsi Riau. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau yang juga merupakan utusan Batin Tenayan, Datuk M. Nasir Penyaleh mengatakan masyarakat lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan gambut dan telah merasakan langsung manfaat maupun tantangan dari keberadaan ekosistem. Menurutnya masyarakat yang tinggal di kawasan gambut bukan berasal dari kelompok elit, melainkan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan lingkungan tersebut.
2: Sosialisasi sebenarnya kami sudah merasakan manfaat gambut tersebut. Tapi kalau tak ada peran untuk kami, misalnya hampa hasil yang dibuat. Habis katanya tadi anggaran sampai triliunan kan. Tapi hasil dan manfaat untuk masyarakat tak ada gunanya. Tak ada juga arti kita bernegara dan berbangsa, itu pertama.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Mat Nuril, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam wilayah intervensi program gambut seluas 2,6 juta hektar. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah forum untuk membahas pembagian manfaat berdasarkan kontribusi dan upaya perlindungan yang telah dilakukannya.
3: Jadi orang-orang yang berada di areal yang menjadi wilayah intervensi yang 2,6 juta tadi itu akan dikumpulkan dalam satu forum untuk membicarakan pembagian manfaatnya sesuai dengan upaya-upaya yang dia sudah lakukan. Gitu kan? Upaya perlindungan yang dia sudah lakukan. Tetapi kalau yang tidak ada upayanya, tentu tak dapat, Pak. Nah, gitu kan? Tentu pihak-pihak yang melakukan upaya untuk menjaga tutupan hutan ini tetap baik sehingga emisi bisa diserap.
1: DLHK Riau berharap pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan gambut di Riau dan juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi program konservasi hutan dan gambut. Demikian Alwi Surya Maja melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat karakter generasi muda. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar apel peringatan Hari Pramuka ke-65 di Gor Gelanggang Remaja Sabtu 12 September 2026 sebagai momentum memperkuat karakter dan semangat pengabdian generasi muda. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan, peringatan Hari Pramuka tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merayakan semangat, perjuangan, persaudaraan, sekaligus menyiapkan masa depan bangsa.
5: Adik-adik yang saya banggakan, kalian adalah generasi penerus. Suatu hari nanti di antara adik-adik semua akan menjadi pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, guru, dokter, pengusaha, TNI, Polri, birokrat, bahkan pemimpin bangsa. Karena itu persiapkan diri kalian mulai hari ini. Jangan takut bermimpi besar, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena kegagalan bukan alasan untuk berhenti.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Groho mengatakan, perjalanan 65 Gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi dalam membentuk generasi yang beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air.
6: Trisatya adalah janji yang kita ucapkan. Dasar Dharma adalah sikap yang harus kita tunjukkan. Karena itu, Hari Pramuka tidak boleh berhenti menjadi kegiatan seremonial. Hari Pramuka harus menjadi momentum untuk memperkuat tekad, meningkatkan kemampuan, dan melahirkan banyak prestasi.
4: Agung Nugroho berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat semakin mendorong seluruh anggota Pramuka di Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kemampuan, menjaga nilai-nilai kepramukaan, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Untuk informasi lainnya, kami hadirkan bersama Santi Yunas yang melaporkan terkait dengan Mabes Polri uji formula baru padamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
7: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
8: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
7: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
9: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
7: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya saudara, untuk selanjutnya kami hadirkan feature berjudul Mangonang Kampung Lamo, Merawat Ingatan Menjaga Adat Pulau Gadang. Disampaikan selengkapnya Hairani Januari ini.

0: Setiap daerah memiliki cerita tentang perjalanan panjang masyarakatnya. Begitu pula dengan Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Sebuah kampung yang menyimpan kisah tentang pengorbanan, perjuangan, dan keteguhan masyarakat dalam menjaga adat serta identitas budaya. Melalui kegiatan Mangonang Kampuang Lamo, masyarakat kembali mengenang kampung halaman lama yang kini telah tenggelam akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang. Sebuah peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghapus nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dalam perjalanan sejarah tersebut, peran tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Dan Tuktan Tukung selaku pucuk adat kenepian Pulau Gadang mengungkapkan bagaimana masyarakat tetap mempertahankan adat dan memilih pindah secara
1: untuk pindah bersama ke KPA yang ada sediakan kebun sawit, tapi karena kami istiqomah dengan ingin mempertahankan adat istiadat, maka kami pindah secara betul desa yang tidak ingin jauh dari tempat kelahiran kami asalnya. Masih terbayang betapa sedih dan beratnya para orang tua kami dengan linangan air mata dan tatapan gosong membongkar dan mengangkut barang-barang perlengkapan rumah tangga yang seadanya itu, hewan ternak dan puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan, diangkut, dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan di depan rumah masing-masing dengan pengawalan oleh aparat TNI dan polisi waktu itu. Tidak banyak dari warga yang dapat membawa pusara makam para leluhurnya dan dibiarkan tenggelam bersama genangan LTA Kota Panjang. Semua pengorbanan itu kami lakukan hanya demi suksesnya proyek nasional PLTA Kota Panjang.
0: Perpindahan kampung pada tahun 1992 bukan hanya meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga menjadi perjalanan emosional bagi masyarakat Pulau Gadang. Mereka harus meninggalkan rumah, tanah kelahiran, serta sebagian jejak leluhur yang tidak dapat dibawa ke tempat baru. Namun semangat untuk menjaga adat dan identitas budaya menjadi kekuatan masyarakat dalam membangun kehidupan baru. Tidak hanya dari sisi adat, proses perpindahan tersebut juga menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di lokasi permukiman baru. Sofian selaku Kepala Desa Pulau Gadang menceritakan bagaimana masyarakat menghadapi kondisi awal setelah relokasi akibat pembangunan PLTA Kota Panjang.
2: Demi pembangunan nasional, pembangunan megaproyek PLTA Kota Panjang 114 MW. Masyarakat Desa Pulau Gadang termasuk Kota Masjid waktu itu dan 9 desa yang lainnya. 2 desa berada di Sumatera Barat, Tanjung Paung dan Tanjung Belit, di bawah wilayah hukum Bapak Camat yang hadir sekarang. Itu sudah digenangi oleh PLTA Kota Panjang dengan mendapat jatah Pak Bupati. Pertama jatahnya 2 hektar kebun plasma karet dan setengah hektar kebun pekarangan rumah dan palawija. Kita dijanjikan Pak Bupati pindah ke tempat yang baru ini dengan posisi karet yang sudah berproduksi. Tapi nyatanya ketika kami pindah ke sini, yang kami temui adalah tunggul-tunggul hitam bekas pembakaran. Belum ada penanaman, Pak. Bahkan bibit karet pun belum sampai di perkebunan masyarakat. Itulah yang diderita oleh warga Pulau Gadang dan Kota Masjid untuk bertahan di tempat yang baru ini demi pembangunan nasional, pembangunan PLTA Kota Panjang 114 MW.
0: Setelah melewati berbagai dinamika, masyarakat Pulau Gadang terus menjaga hubungan dengan kampung lama melalui kegiatan budaya. Mangonang Kampuang Lamo menjadi ruang yang mengenang sejarah sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar menyampaikan bahwa pengorbanan masyarakat terdahulu merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan daerah dan nasional.
3: Saya mengikuti banyak dinamika terjadi, baik menerima, menolak, atau apapun namanya tentang program strategis nasional ini. Alhamdulillah, masyarakat Desa Pulau Gadang dan 7 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar menerima dan merelakan kampung halaman yang merupakan akar budayanya dijadikan program strategis nasional untuk kepentingan bangsa yang lebih luas dan lebih besar. Kami mendoakan seluruh pendahulu, orang-orang tua kami yang berunding sehingga terjadinya, terciptalah, terbangunnya PLTA Bogor Panjang tersebut menjadi pahlawan pembangunan dan seluruh amalnya dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kini, meskipun kampung lama telah berada di bawah genangan waduk PLTA Kota Panjang, kenangan tentangnya tetap hidup. Melalui festival budaya ini, generasi muda diajak untuk mengenal kembali akar sejarah, menghormati perjuangan para leluhur, dan menjaga warisan budaya Pulau Gadang.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anggaran perlindungan gambut capai triliunan rupiah. Lembaga Adat Melayu Riau inginkan masyarakat adat dilibatkan. DLHK pastikan ada skema pembagian manfaat. Mabes Polri uji formula baru padamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Pekanbaru menyimak berita daerah pagi. Saat ini kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkale. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Ya, apa kabar? Kami doakan Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan penuh semangat tentunya. Dan satu lagu tadi mengantarkan kita pada pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini Minggu, waktunya menikmati pagi dengan suasana yang lebih santai ya. Udara pagi yang sejuk, secangkir kopi ataupun teh, dan tentu saja ditemani siaran RRI ya. Dan pendengar, di hari ini 13 September ya, yang mana juga diperingati sebagai hari berpikir positif sedunia pendengar ya. Hari berpikir positif sedunia itu diperingati setiap tanggal 13 September ya. Hari ini pendengar didedikasikan untuk mendorong agar orang fokus pada aspek positif kehidupan ya, dan menemukan hal baik bahkan dalam situasi yang paling menantang. Ya, kami kutip dari Wikipedia pendengar, dan beberapa sumber lainnya menyebut hari berpikir positif pertama kali diperingati pada tahun 2003. Seorang pengusaha Amerika bernama Dr. Robert Fenton ingin menciptakan hari di mana orang dapat fokus pada kekuatan berpikir positif ya, dan banyak manfaat yang dapat dibawa kak. Ya, tujuan dari hari itu mendengar adalah untuk memiliki sikap positif setiap saat ya. Berpikir positif memiliki banyak manfaat pendengar. Penelitian menunjukkan bahwa berpikir positif tidak hanya baik untuk kesejahteraan emosional

terhadap penyakit ringan seperti pilek. Ya, di hari berpikir positif ini pendengar, Anda bisa lakukan beberapa hal ya, seperti diantaranya luangkan waktu untuk menuliskan beberapa hal positif tentang diri Anda dan hidup Anda yang dapat Anda lihat kembali ketika Anda membutuhkan pengingat tentang betapa hebatnya Anda ya. Kemudian luangkan beberapa menit untuk menentukan semua hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Ya, sederhana berterima kasih atas atap di atas kepala Anda ya, dan makanan di piring Anda. Ya, itulah pendengar, 13 September ya diperingati sebagai hari berpikir positif sedunia.

0: Oh, monggo, Jeng.
1: Sayur.
2: Permisi.
3: Oh, silakan.
4: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
5: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
6: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
0: Mangga, Jang.
5: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
8: Kamu udah aku maafin.
7: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
8: Karena kamu kasih aku tisu.
7: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
9: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
7: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
8: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

90,7 MHz. Saudara pendengar, kembali kami menyapa Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, bagi yang memanfaatkan pagi ini untuk berolahraga ringan, jalan santai, membersihkan rumah, memasak ya, atau sekedar duduk santai menikmati suasana pagi. Terima kasih ya sudah bersama kami. Dan apapun kegiatan Anda, jangan lupa untuk bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi yang indah ini, pendengar. Baiklah, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kita akan menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita jaringan nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan